0: Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
3: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Diktisentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purabaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya begini, nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara, Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Kalimantan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGM juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi Laporan Khusus.
7: Laporan Khusus.
8: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side to Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
12: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
14: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdekaran, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah. Dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara merdekaran bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan merdekaran ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Pro-3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
15: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
0: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
17: Ini rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non alam seperti limbah, epidemik dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
3: Kok dipelanin, mah?
4: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
3: Mana palangnya?
4: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
3: Udah lewat.
4: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.

Resensi buku kali ini kita akan mengulas mengenai buku yang berjudul Peluk dari Jauh karya Yusri Nasri, diterbitkan 23 Mei 2024. Merupakan bagian dari sesi buku self-healing, ditulis untuk menjadi teman setia bagi mereka yang sedang berjuang melewati masa-masa sulit dalam hidup. Buku ini dirancang sebagai panduan emosional dan mental, membantu pembaca menemukan kembali kekuatan diri, merangkul rasa sakit, dan beranjak dari situasi yang menantang dengan penuh kesadaran dan penerimaan. Yusri Nasri membuka bukunya dengan menggambarkan bagaimana setiap orang memiliki badai masing-masing dalam hidup mereka, baik itu berupa kehilangan, kegagalan, trauma, atau rasa kesepian. Badai tersebut tidak dapat dihindari, namun cara kita menghadapi dan bertahan menjadi kunci penting dalam perjalanan penyembuhan diri. Penulis menekankan bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan personal yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan cinta pada diri sendiri. Pendengar, buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing didedikasikan untuk topik tertentu terkait proses penyembuhan. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah tentang penerimaan. Yusrina mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa rasa sakit dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Dengan menerima apa yang terjadi, kita dapat mulai melepaskan ekspektasi yang tidak realistis dan beban emosional yang hanya memperburuk kondisi kita. Bagian lain dari buku ini berbicara tentang pentingnya memaafkan, baik memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Proses memaafkan adalah langkah penting menuju penyembuhan, karena dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari rasa benci dan dendam yang mengikat kita pada masa lalu. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang tidak perlu dan memberi ruang bagi diri untuk bergerak maju. Yusrina juga menyentuh aspek spiritual dalam proses penyembuhan. Ia mengingatkan pembaca bahwa kadangkala saat kita merasa paling terpuruk, itu adalah momen di mana kita bisa menemukan makna baru dalam hidup ini. Menggunakan prinsip-prinsip spiritual, penulis memberikan panduan tentang bagaimana seseorang bisa menemukan kedamaian batin di tengah badai yang tengah dihadapi. Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada pentingnya memiliki jaringan dukungan yang kuat. Dalam bagian ini, Yusrina mengajak pembaca untuk tidak ragu meminta bantuan dari orang-orang di sekitar mereka, baik itu keluarga, teman, atau bahkan profesional jika diperlukan. Memiliki dukungan eksternal dapat membuat perbedaan besar dalam proses penyembuhan, karena kadangkala kita tidak bisa melewati masa-masa sulit seorang diri. Melalui bahasa yang hangat dan penuh empati, Yusri Nasri berhasil menciptakan suasana di mana pembaca merasa dipahami dan didukung. Setiap halaman buku ini seperti pelukan yang menghangatkan hati, mengingatkan bahwa meskipun kita merasa sendirian, kita tidak benar-benar sendirian dalam menghadapi badai hidup. Karena ada orang-orang yang peduli, ada jalan keluar, dan ada harapan yang selalu bisa ditemukan. Pada akhirnya, buku Peluk dari Jauh adalah buku yang mengajak pembaca untuk tetap bertahan, terus berjalan, dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Ini adalah buku yang memberikan penghiburan dan kekuatan, memastikan bahwa setiap orang yang sedang berjuang tidak kehilangan harapan. Buku ini bukan hanya sebuah panduan, tetapi juga sahabat setia dalam perjalanan menuju penyembuhan dan pemulihan diri. Demikian esensi buku kali ini dari RRI untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sepatu mungkin bukan barang asing bagi kita. Tapi tahukah Anda, para ahli sejarah memperkirakan sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau 5 juta tahun lalu dan dibuat dari kulit binatang. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat dan diperkirakan berasal dari tahun 8000 sebelum Masehi. Sepatu lainnya juga pernah ditemukan di pegunungan Prancis dan berasal dari tahun 3300 sebelum Masehi. Nah, selain dari kulit binatang, ada juga sepatu yang terbuat dari rumput atau semak untuk melindungi kaki dan teriknya sinar matahari atau dinginnya suhu. Selain di Missouri, Amerika, juga ditemukan alas kaki yang berasal dari peradaban Mesir kuno, Viking, dan Cina kuno. Pernah ditemukan sebuah alas kaki yang berasal dari Mesir kuno dan memiliki gambar yang sangat indah. Alas kaki tersebut merupakan milik Raja Mesir. Alas kaki saat itu digunakan juga untuk menunjukkan status sosial.

Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Telaut. Musik dan juga informasi kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini di Lintas Telaut Pagi edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Masih bersama dengan Juli juga yang temani ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Saudara pendengar Pro 1 RRI Telaut, dapat kami informasikan BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia berlaku untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Prakirawan BMKG Vita mengatakan untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh, Bengkulu dan Pangkal Pinang berawan tebal, Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan, Pekanbaru, Jambi dan Palembang udara kabur, Tanjung Pinang berawan, Bandar Lampung berkabut. Sementara di Jawa, Serang dan Banten berawan, Jakarta, Semarang dan Surabaya berawan tebal, Yogyakarta, cerah berawan. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram berawan, Kupang cerah berawan. Di wilayah Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya udara kabur, Banjarmasin berkabut, Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Kendari dan Palu berawan tebal, Manado dan Gorontalo cerah berawan. Untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate dan Manokwari berawan tebal, Ambon udara kabur, Sorong berkabut, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah.
0: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Selamat pagi untuk Anda semua, saudara pendengar Pro 1 Radita Laut. Di kesempatan pagi hari ini, sebagai informasi untuk Anda mengenai perakiran cuaca berlaku di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Untuk Kecamatan Lirung diperkirakan cerah dengan suhu 27 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 72 hingga 83%. Kecamatan Beo diperkirakan juga cerah dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 57 hingga 90%. Kecamatan Rainis diperkirakan juga cerah dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 64 hingga 88%. Kecamatan Esang diperkirakan juga cerah dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 85%. Kecamatan Nanusa diperkirakan juga cerah dengan suhu 27 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 79 hingga 83%. Kecamatan Kabaruan diperkirakan juga cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembaban udara 76 hingga 84%. Kecamatan Melongwane diperkirakan juga cerah dengan suhu 26 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 84%. Kecamatan Geme diperkirakan juga cerah dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 56 hingga 86%. Kecamatan Damau diperkirakan juga cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembaban udara 76 hingga 84%. Kecamatan Tampanama diperkirakan cerah dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 57 hingga 90%. Kecamatan Salibabu dan Kecamatan Kalongan diperkirakan juga cerah dengan suhu 27 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 71 hingga 83%. Kecamatan Miangas diperkirakan juga cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembaban udara 78 hingga 81%. Kecamatan Beo Utara diperkirakan cerah dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 63 hingga 88%. Kecamatan Pulutan juga cerah dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 44%. Kecamatan Melongwane Timur diperkirakan cerah dengan suhu 26 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 84%. Kecamatan Moronge juga cerah dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 83%. Sementara Kecamatan Beo Selatan dan juga Esang Selatan diperkirakan juga cerah dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 87%. Demikian saudara pendengar Pro 1 Radita Laut, perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut berlaku untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara peringat prosa terori telaut, informasi lainnya, Kepala Kebijakan Publik WhatsApp untuk Asia Pasifik Esther Sambo menyampaikan permohonan maafnya terkait penonaktifan sejumlah akun WhatsApp di Indonesia. Hal itu disampaikan Esther usai melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Kemkomdigi Alexander Sabar. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut Kemkomdigi usai menerima aduan terkait penonaktifan akun masyarakat pengguna layanan WhatsApp. Menyikapi hal itu, WhatsApp yang merupakan naungan dari platform Meta telah melakukan proses pemulihan akun yang dinonaktifkan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penonaktifan itu merupakan murni kesalahan pada sistem layanan WhatsApp. Namun demikian, Esther mengungkapkan bahwa kesalahan sistem itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi secara global, jadi tidak ada upaya secara terkoordinasi untuk Indonesia. Bagi pengguna yang hingga kini belum mendapatkan kembali akses, WhatsApp menyediakan mekanisme banding langsung melalui aplikasi. Setiap pengajuan banding, diungkapkannya, akan ditinjau oleh WhatsApp dalam waktu kurang dari 24 jam.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.

Capek banget pulang kerja. Kita journaling dulu deh ya, sebelum keburu mager. Hari ini aku bersyukur banget. Tadi siang, aku diajak markup sama temen aku di kantor. Mana nominalnya gede banget lagi. Kaget banget, katanya dia pertama kali juga mau coba-coba. Kalau berhasil kan lumayan. Tapi aku tolak aja, enak aja. Aku kan juga punya pendirian. Maksudnya kan sama aja kayak korupsi. Kalau dibiasain jadinya ngerugiin diri sendiri, ngerugiin orang lain pula. Tapi dia kekeh. Ya udah, dia aja. Aku mah ogah. Bener kan? Ketahuan bos. Bos marah besar tadi. Katanya dia mau dilaporin polisi. Untung aku gak ikutan. Untung aku percaya sama pendirian aku. Kalau markup, korupsi cuma bikin hidup jadi lebih sulit. Biarpun pertamanya mungkin gak ketahuan, tapi sepandai-pandainya tupai meloncat kan pasti bakalan jatuh juga. Hah, untung aku gak main-main sama barang kayak gituan. Udahlah, segitu dulu ya curhatku hari ini. Bye-bye, aku mau tidur.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Saudara pendengar Pro 1 RRI, kalau kita beralih ke informasi selanjutnya, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda akan mengusulkan keaktifan publikasi konten di media sosial medsos dalam seleksi penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikannya dalam evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilu di Surabaya, Selasa 25 Agustus 2026. Ketua Komisi 2 DPR yang akrab disapa Rifkit menuturkan, usulan tersebut nantinya akan disampaikan ke panitia tim seleksi Timsel. Selain untuk calon penyelenggara pemilu tingkat pusat, namun ketentuan itu juga berlaku bagi calon penyelenggara pemilu tingkat daerah. Ditekankan Rifki Nizami bahwa ketentuan keaktifan publikasi di medsos tersebut lebih ditujukan kepada calon pertahanan penyelenggara pemilu. Hal ini dijelaskannya sebagai bukti proaktif kinerja jajaran penyelenggara pemilu yang akan kembali mencalonkan diri. Lebih lanjut dijelaskan publikasi tersebut menjadi langkah strategis dalam menyampaikan kinerja kepada publik. Terlebih lagi, hal ini sebagai bentuk adaptasi perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini merambah ke media sosial.

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridian, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridian yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

0: saudara pendengar Pro Satu RRI Tak Laut Berbohong. Waktu sudah membatasi kebersamaan kita di Lintas Tak Laut pagi hari ini. Untuk itu Juli cukupkan dulu sampai di sini kebersamaan kita. Nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Anda semua saudara pendengar. Selanjutnya Pro Satu RRI Tak Laut akan bergabung bersama Pro Satu RRI Manado.
1: Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
5: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, Kanal

Oke, baik, kembali selamat siang pendengar ya. Kembali kita berjumpa lagi di program siar edisi lanjutan untuk kesempatan Sabtu ya. Kita sudah ada di 29 Agustus 2026 ya. Senang sekali saya Mike kembali bisa menyapa Anda ya. Semoga semua ya harapan dalam keadaan yang sehat ya. Bahagia terutama ya. Dan tentunya tetap diberikan kekuatan untuk bisa menjalani setiap aktivitas lagi di hari ini ya. Jadi senang sekali saya hadir ya di tengah kesibukan Anda lagi ya. Anda yang mungkin sementara disibukkan dengan berbagai pekerjaan atau mungkin sedang dalam perjalanan atau mungkin sedang menjalankan tanggung jawab ya. Atau mungkin juga ya saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan ya. Semoga kehadiran Pro 1 bisa menjadi teman yang bisa memberikan sedikit keceriaan ya, semangat dan juga energi positif lah untuk Anda di sepanjang hari ini lewat program-program yang siap hadir ya. Dan ya pendengar, saya sudah siapkan serangkaian musik informasi spesial akan melengkapi ruang dengar Anda di siang hari ini. Nantinya ya saya coba berbagi informasi-informasi yang saya kutip siang ini dari laman rri.co.id. Ya, ini terkait dengan sensus ekonomi yang jadi dasar kebijakan berbasis data. Kemudian ada lagi ini kajian dan uji coba tepung singkong untuk pemadaman karhutlah. Menarik ya. Iya, dan masih banyak lagi ya informasi spesial yang siap melengkapi ruang dengar Anda. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Anji ya, Kekasih Terhebat ya. Saya coba hadirkan dulu, selanjutnya ada ST12, Jangan Pernah Berubah.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, berikan demikian yang bagus dari Melly Guslow ya, lewat lagunya Kembalikan Lagi Senyumku ya, sudah hadir lagi untuk melengkapi ruang dengar Anda siang hari ini. Ya memang pendengar ya, ada masa dalam hidup ini ketika kita begitu lelah ya, sampai-sampai senyum apa ya, tersenyum pun terasa seperti sebuah pekerjaan yang berat ya. Bukan karena kita tidak punya alasan untuk bahagia sih, ya. Atau bukan juga karena dunia ini sepenuhnya buruk. Tapi karena ada sesuatu mungkin ya dalam diri kita yang perlahan-lahan hilang. Ya, semangat dulu yang begitu menyala-nyala, harapan dulu yang begitu besar, ya. Senyum yang dulu begitu mudah muncul, ya, tanpa harus dipaksakan. Mungkin Anda saat ini sedang ada di titik tersebut ya. Anda masih tetap menjalankan hari seperti biasa ya, bangun pagi ya, masih melakukan aktivitas, masih berbicara dengan orang lain, masih terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya jauh dalam hati Anda ya, ada bagian dari diri Anda yang sedang bertanya-tanya, kapan ya, kapan aku bisa kembali menjadi diriku ya, seperti yang dulu lagi ya. Kapan terakhir bisa apa ya, kapan kita bisa tersenyum kembali dengan tulus ya. Pendengar, memang kadang kita terlalu sibuk ya mencari seseorang yang mungkin bisa mengembalikan senyum kita. Kita berharap keadaan bisa berubah ya, kita berharap seseorang datang memperbaiki luka yang pernah dibuat. Kita berharap juga masa lalu bisa kembali seperti semula. Tapi semakin kita menunggu ya, semakin kita lupa bahwa ternyata ada satu orang yang sebenarnya paling bertanggung jawab untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Siapa dia? Dia hanyalah diri kita sendiri ya. Tidak semua senyum memang harus dikembalikan oleh orang lain ya. Ada senyum yang harus kita bangun kembali dari reruntuhan diri kita sendiri. Dan ada bahagia juga yang harus kita perjuangkan meskipun tidak ada yang menemani lagi. Oke. Baik pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda siang hari ini ya, yang saya kutip dari laman rri.co.id. Ya, ini terkait dengan sensus ekonomi yang menjadi dasar kebijakan berbasis data. Ketua MPR RI Ahmad Muzani ya, beliau menekankan bahwa sensus ekonomi itu menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Ya, dan ia menilai pendataan tersebut penting agar negara mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat itu secara akurat dan menyeluruh. Ya, dan Ketua MPR juga menyampaikan harapan ini ya, setelah menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dari BPS pada Jumat kemarin. Dan kedatangan petugas turut didampingi juga oleh Kepala BPS ya, Amalia Adi Ninggar Widya Santi, untuk melakukan pendataan terhadap dirinya sebagai warga negara. Dan dalam proses pendataan, Muzani menjawab berbagai pertanyaan mengenai jumlah keluarga serta berbagai kegiatan usaha yang dijalankan ya. Dan pertanyaan ini tentu mencakup usaha yang ditangani keluarga juga ataupun anggota keluarga sesuai informasi yang dimiliki. Nah, dia berharap ya kegiatan sensus ekonomi pendengar itu bisa berjalan lancar dan diikuti sebanyak mungkin oleh warga Indonesia. Sementara Kepala BPS Amalia Adi Ninggar ya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus ekonomi dalam melakukan atau mendukung pendataan nasional, dan meminta warga untuk mengingatkan kerabat, keluarga, tetangga, rekan yang belum mengikuti kegiatan pendataan tersebut. Ya, dan masyarakat tidak perlu khawatir karena BPS tentu menjaga kerahasiaan seluruh data yang diberikan ya. Dan masyarakat ya bisa berpartisipasi juga dengan mengisi kuesioner ya secara mandiri melalui fasilitas daring yang disediakan oleh BPS.
Dan untuk tautan kuesioner daring ini bisa diminta kepada petugas sensus yang akan datang melakukan pendataan ya kepada Anda di rumah.

0: Duh, Kang Main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet Kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua.

0: Sofi Novindri, susah lupakan.
1: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, cinta sia-sia.
1: Kau sedangkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku.
0: Atik Sibi, Risau. Raisa, Bila.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ip Gitar, sedia aku sebelum hujan.

Oke, baik, mendengar demikian dari One Vals ya, dengan lagunya Tergila-Gila ya. Semoga Anda tergila-gila dengan aktivitas untuk hari ini, bisa menyelesaikan dan mengejar target ataupun kesuksesan lagi ya. Baik, mendengar, melengkapi informasi Anda lagi terkait dengan sensus ekonomi. Memang sebelumnya ya, Presiden Prabowo meminta rakyat Indonesia untuk mengisi formulir sensus ekonomi 2026 dengan sejujur-jujurnya ya. Tentu ini untuk keakuratan dan dari data statistik nasional. Sensus ekonomi 2026 ini diselenggarakan oleh BPS dan dijadwalkan berakhir Agustus 2026 ini. Nah, karena itu Presiden menekankan penting untuk partisipasi seluruh rakyat dan meminta masyarakat untuk mengajak orang lain turut serta dalam pengisian formulir dengan integritas penuh ya. Dan iya, sementara pendengar, dari Menteri Ketenagakerjaan ya, Yasir Lee ya, menyatakan bahwa hasil sensus ekonomi 2026 ini akan menjadi landasan penting untuk penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran. Dan ya, Menteri Tenaga Kerja juga mengatakan sensus ekonomi ini akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, dan penggunaan tenaga kerja. Ya, Shirley juga mengatakan data tersebut nantinya akan membantu pemerintah untuk memetakan perkembangan lapangan pekerjaan, kebutuhan keterampilan tenaga kerja.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, pendengar RPK, Anda lagi ada BCL ya dengan lagunya Karena Ku Cinta Kau. Ya, pendengar, memang ada saatnya dalam hidup ini kita mencintai seseorang bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita, karena hati kita memilih untuk tetap bertahan, ya, walaupun keadaan tidak selalu sesuai dengan harapan, ya. Mungkin ada seseorang yang pernah membuat Anda tersenyum di saat hari-hari yang berat, ya, atau membuat Anda merasa cukup hanya dengan kehadirannya dan mengajarkan bahwa mencintai ternyata bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang memahami, menjaga, ya. Ya, seperti lagu yang barusan saja kita nikmati bersama, ya. Karena Ku Cinta Kau, BCL. Terkadang memang cinta hadir ya dengan begitu sederhana, tetapi meninggalkan makna yang begitu mendalam. Ya, kita mungkin tidak selalu bisa menjelaskan mengapa kita begitu menyayangi seseorang. Ya, tapi hidup ini sebenarnya mengajarkan satu hal penting ya, jangan sampai rasa cinta kepada seseorang itu membuat Anda kehilangan cinta kepada diri Anda sendiri. Ya, mencintai seseorang boleh, ya. Berjuang untuk seseorang juga boleh, menunggu juga boleh, ya. Tapi Anda juga harus tahu kapan Anda harus berhenti mengejar sesuatu yang hanya membuat Anda terus terluka. Karena cinta yang sehat itu seharusnya tidak membuat Anda merasa tidak berharga, tapi cinta yang sehat itu seharusnya menjadi alasan untuk tumbuh, bukan alasan untuk menghancurkan diri Anda sendiri juga, ya. Kalaupun hari ini Anda sedang memperjuangkan seseorang, lakukan dengan tulus, ya. Jangan berjuang hanya karena untuk mendapatkan balasan, ya. Karena ketulusan itu tidak selalu berakhir dengan memiliki. Tetapi ketulusan akan selalu meninggalkan sesuatu yang berarti dalam diri Anda. Oke, baik. Saya coba dulu selingi dengan informasi spesial untuk Anda ini terkait dengan bagaimana penanganan karhutlah, ya, pendengar. Dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mengkaji uji coba tepung singkong untuk mengatasi karhutlah. Wow, pendengar. Arif Satria selaku Kepala BRIN menyebutkan bahwa penggunaan tepung singkong untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan itu adalah masuk akal, ya. Dan ya, BRIN ya menindaklanjuti pernyataan Kapolri juga soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang tentu melibatkan para ahli kimia molekuler, ya. Jadi BRIN dan Polri nanti akan bekerja sama untuk penelitian dan perlu uji coba dalam skala besar. Ya, dan kajian ini meliputi komposisi campuran zat sehingga hingga teknik penggunaan tepung singkong untuk memadamkan karhutlah. Ya, dan pendengar, sementara mantan rektor Institut Pertanian Bogor ini ya, beliau mengatakan bahwa BRIN menindaklanjuti penggunaan tepung singkong untuk memitigasi karhutlah karena menjadi perhatian masyarakat juga, ya. Dan BRIN punya tugas untuk menciptakan teknologi, salah satunya itu pengembangan tepung singkong untuk karhutlah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Oke, baik, mari kita demikian satu ungkapan lagu dari UKS Cinta Itu Buta ya. Ungkapan ini memang sebenarnya cinta itu bukan berarti cinta membuat kita tidak bisa melihat, tapi terkadang cinta juga membuat kita untuk memilih ya. Memilih untuk tidak melihat begitu. Kita mungkin melihat kebaikan seseorang ya, tapi mengabaikan kekurangannya. Ya, atau kita mungkin mendengar kata-kata manisnya tapi melupakan luka yang pernah dia berikan. Ya, kita mungkin terus bertahan ya meskipun hati sebenarnya sudah lelah. Ya, hanya karena kita mungkin takut kehilangan yang sebenarnya mungkin memang tidak ditakdirkan untuk tinggal. Ya, memang cinta itu indah ya, tapi cinta juga bukan menjadi alasan untuk kehilangan diri Anda sendiri. Oke, masih ada dua lagu spesial saya hadirkan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Manado siang ini. Di jam 12 nanti kita akan jelang untuk penyampaian dinamika olahraga. Setelah itu saya akan kembali untuk Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga, meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama, karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian, kami melakukan penyesuaian, dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi, dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Prancis pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian mengandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol City-nya pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan.

Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick

0: masa memulai 2018, John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
1: Luar biasa. Masa saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.

0: informasi dari ajang Merdekaran pendengar. Atlet Nasional Odek Tan Lai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sasita. Pendengar, Atlet Nasional Odek Tan Lai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas

Umum Putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Proyek TAM nilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Proyek TAM berharap Merdeka Run dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Semarang. Merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, merdekakan setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3. Untuk Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panglima TNI ke Prima Rocks ke 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
0: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
0: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wira Darmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
2: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun stasiun dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia
0: Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi

Oh, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya.
1: Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
2: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
2: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh begitu. Terus apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
2: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih, ada nggak sih tipsnya?
2: Nah gitu dong, sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Itu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
3: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
4: Curhat Bu Siska.
5: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, kembali selamat siang pendengar, kita lanjutkan Manado Siang ini usai penyampaian dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Demikian ada Padi ya dengan lagunya Ternyata Cinta ya. Oke, saya akhiri dengan satu lagu terakhir dari Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Ya, nanti setelah lagunya Naf, saya ajak Anda untuk kita lanjutkan seperti biasa. Pilihan lagu-lagu mancanegara spesial siap melengkapi ruang dengar Anda sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua.

Ovi Novindri, susah lupakan. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, Risa. Raisa, Bila. Sedia aku sebelum hujan. Di sini menjagamu tak patah hati. Sanaya, ku ingin.

Oke, baik Brigir, seringkan lagu-lagu pilihan mancanegara spesial lagi saya hadirkan untuk melengkapi siang Anda sambil menikmati aktivitas ya. Semoga dapat mengusir rasa lelah, rasa ngantuk Anda ya. Tetap semangat buat semuanya, tapi kalaupun memang ngantuk ya apa ya? Ikutin aja dulu ya matanya ya, ngantuknya biar Anda kembali bisa fit untuk melanjutkan aktivitas ya. Gak usah lama-lama ya, cukup seperempat atau setengah jam aja bisa membuat Anda fit kembali ya. Karena kalau terlalu memaksakan juga pastinya akan berdampak untuk kesehatan Anda ya. Lagu-lagu yang sudah saya siapkan sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Baik, berikutnya demikian satu lagu bagus dari Celine Dion lagi dengan I Love You. Yeah. Oke, saya masih terus temani siang Anda dengan lagu-lagu pilihan mancanegara spesial ya, hadir untuk menemani Anda yang mungkin lagi aktivitas atau lagi istirahat ya. Nah, ini terkait dengan menunda apa ya, menunda tidur saat ngantuk. Ya. Memang kebanyakan orang ya menunda tidur seringkali disepelekan ya. Padahal tidur ini menjadi kebutuhan biologis yang penting untuk manusia ya, untuk memulihkan dan memperbaiki tubuh ya, sekaligus mengisi ulang energi. Ya, ketika menunda tidur otomatis waktu tidur jadi tidak cukup sehingga berdampak pada otak ya, dan sistem tubuh tidak akan berfungsi secara normal. Ya. Karena pada dasarnya tubuh itu butuh juga istirahat, butuh tidur ya, sama seperti udara dan makanan ya, berfungsi dengan baik selama ya, dan selama tidur tubuh bisa mengembalikan keseimbangan metabolisme secara tersendiri begitu ya, karena otak juga akan membentuk koneksi pemikiran baru dan membentuk retensi memori. Nah, sementara menunda tidur itu bisa menyebabkan dampak untuk kesehatan ya, seperti gangguan ya, meningkatkan resiko gangguan kesehatan, menurunkan kinerja otak ya. Untuk yang berkendara ya, bisa meningkatkan resiko kecelakaan ya. Kalaupun lagi mengendara terus ngantuk, mungkin sebaiknya menepi sejenak ya, untuk beristirahat. Ya, kemudian dapat meningkatkan resiko infeksi ya, karena tidur juga penting untuk menjaga kekebalan tubuh dan dapat meningkatkan resiko kematian dini. Ya. Oke, baik pendengar, jadi jangan menyepelekan pentingnya tidur ya. Dan pastikan Anda juga tidur dengan cukup dan berkualitas setiap hari, karena kalau Anda mengalami kesulitan tidur atau masalah tidur lainnya ya, justru dampaknya akan lebih ya, sangat berpengaruh untuk kesehatan Anda ya. Karena itu penting bagi Anda untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tidur yang cukup dan berkualitas setiap hari.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Siap. Baik, pendengar, ya demikian ada Stevie B dengan lagunya Waiting for Your Love yang sudah hadir lagi untuk Anda siang ini. Dan kita akan segera jelang pukul 14 dengan satu lagu terakhir dari Samantha Jones, No Regret, ya. Untuk penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Sia. Peringkat Warta Berita Daerah siang ini saya awali dengan informasi dua bangunan strategis kini berdiri di atas lahan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
1: Dua bangunan strategis kini berdiri di lahan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Hendrik Pati Pailohi mengatakan kedua bangunan tersebut yakni gedung PTSP dan gereja Immanuel. Tujuan didirikannya PTSP untuk memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat, dan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara siap melayani 1x24 jam.
2: Tujuannya supaya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara lebih maksimal di dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan berupa semua informasi maupun informasi apapun yang ada di masyarakat. Kita berharap semuanya bisa dibawa ke sini, lalu kemudian menjadi sumber informasi bagi kejaksaan. Inilah tempat berusaha mengenai semua problematika yang ada, baik itu masalah pelayanan, baik itu masalah perkara, baik itu soal masalah pengaduan terhadap oknum-oknum yang menangani perkara dan segala macam yang menimbulkan keresahan pada publik. Silakan datang ke sini, ini kita buka ruang itu memang sengaja, terutama untuk aspek-aspek pelayanan kepada masyarakat yang birokrasinya berbelit-belit, yang banyak juga pungutan-pungutan gratifikasi. Lapor aja ke sini, kita pasti akan tindak lanjuti 1x24 jam.
1: Sementara pembangunan tempat ibadah atau gedung gereja Immanuel di lahan kantor Kejati Sulut, agar pimpinan dan pegawai Kejati Sulut yang beragama Nasrani dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Roy Pesak melaporkan.
0: Gubernur Julius Elvanus menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.
1: Gubernur Sulawesi Utara Majen TNI Purnawirawan Julius Elvanus menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Himbauan gubernur ini disampaikan saat mengundang wartawan untuk coffee morning di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Manado pagi tadi. Gubernur Julius mengatakan dari sumber daya alam, Sulawesi Utara sangat melimpah, namun yang kurang saat ini kesadaran oknum masyarakat membuang sampah.
3: Bayangkan sumber daya alam Sulawesi Utara itu sangat berlimpah dari laut, dari daratan, sampai di dalam daratan sendiri, sampai udara. Kita ini kondisian udara kita di angka 80,9, sangat-sangat bersih. Kalau kita, sangat bersih, cuma ada sampah-sampah di pinggir pantai yang juga bersih. Ini yang masyarakat masih belum sadar diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu kalau sungai meluap sedikit, kalau sampah plastiknya itu setiap hari kita bersihkan, ada terus. Ini kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya ini belum ada kesadaran, masih ada beberapa lah. Nah, saya ingin ini sampaikan aja di media, munculkan itu, ayo.

0: mendidik, tak gitu, mendidik masyarakat untuk peduli sampah, mendidik masyarakat untuk literasi, ngerti tentang A, B, C, D, begitu, mengajar. Tapi jangan membuat berita itu viral yang tidak berdasar.
1: Gubernur Julius juga meminta wartawan untuk memberitakan yang sesuai dengan fakta dan data. Giat Coffee Morning wartawan dengan gubernur dan wakil gubernur rencananya akan dilaksanakan setiap bulan dengan tujuan pertemuan ini menjadi wadah berbagi informasi antara pemerintah Provinsi Sulut dengan insan pers. Roy Besak melaporkan.
2: Pemkab Minahasa Utara memastikan pelaksanaan pemilihan hukum tua serentak bebas titipan dan jurdil.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Insinyur Nofli Wawiling menegaskan bahwa pemilihan hukum tua serentak 2026 harus berjalan berkualitas sesuai regulasi dan bebas dari praktek calon titipan.
4: Kalau dipertanyakan, Pemkab, ada titipan-titipan, nggak ada sama sekali titipan terhadap calon. Semua punya hak dan kewajiban yang sama untuk tampil menjadi pemimpin sekalipun di level desa. Ya, ini harus terang tegaskan karena dari awal itunya nggak ada. Itu sudah ditanya wartawan waktu kepada Pak Bupati. Bupati menegaskan tidak ada titipan. Sangat menghargai proses yang berjalan.
3: Selain pemilihan hukum tua serentak di 60 desa, Pemkab Minahasa Utara juga mengawal 4 desa yang akan melaksanakan pemilihan antar waktu atau PAW yang mekanismenya diserahkan kepada BPD.
2: Resap aspirasi legislator Minahasa Utara Cynthia Erkles resesi di Wasian.
3: Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Minahasa Utara Cynthia Erkles menggelar resap aspirasi atau reses pada masa persidangan 3 tahun sidang 2 2026 bertempat di kantor Desa Wasian Kecamatan Dimembe. Reses bertujuan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah.
5: Tentu mengapresiasi kepada
3: dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pembangunan infrastruktur. Di antaranya, pembangunan paving jalan pertanian, paving lorong dijaga, jalan lingkar, pengadaan tiang listrik, penyediaan air bersih, serta penataan kabel listrik yang dinilai membahayakan.
2: Perum Bulog Sulut Go memastikan ketersediaan beras di Sulawesi Utara hingga akhir tahun 2026.
6: Perum Bulog Divisi Regional Divres Sulawesi Utara dan Gorontalo Sulgo menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Salah satu langkah utama yang dilakukan memperkuat stok pangan khususnya beras. Kepala Perum Bulog Divres Sulutgo, Ermintor mengatakan, saat ini Bulog menguasai stok beras sekitar 13 ribu ton. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah, baik melalui penyebaran stok antar wilayah maupun penyerapan beras produk lokal. Menurut Erwin, Bulog juga tengah menyiapkan tambahan stok sebanyak 33 ribu ton. Dengan tambahan tersebut, total stok beras Bulog Sulutgo diproyeksikan mencapai 45 hingga 46 ton.
7: Penyebaran stok antar Bulog itu kita masih ada rencana tambahan itu sebanyak 33 ribu ton, dan kalau 33 ribu ton ini sementara proses berjalan pemasukannya, kita berharap dengan ada tambahan 33 ribu ton itu kita akan sekitar 46 sampai 45 ribu ton ya, 45 sampai 46 ribu ton, dan kalau itu sudah berada di kita nanti ini akan mampu bertahan sampai dengan akhir tahun. Jadi menghadapi informasi adanya kemarau, maka yang pertama dengan kekuatan stok itu kita berharap pemerintah akan memiliki stok pangan yang cukup
6: Penyaluran beras SPHP, kata Ermin, terus ditingkatkan bahkan sejak Juni hingga Juli 2006. Bulog mencatat tren penyaluran yang mulai meningkat. Kondisi tersebut membuat ketersediaan beras SPHP di sejumlah pasar rakyat semakin terjaga. Dia pun melanjutkan kontinuitas pasokan akan terus dijaga agar masyarakat mudah mendapatkan beras SPHP.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pendampingan dan monitoring kepada pemerintah daerah agar terhindar dari tindak pidana korupsi.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus memperkuat pendampingan sekaligus pengawasan terhadap pemerintah daerah di Sulawesi Utara, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendampingan dilakukan melalui fungsi koordinasi dan supervisi dengan mengidentifikasi sejumlah sektor yang dinilai rawan terjadi korupsi. Beberapa di antaranya yaitu pengelolaan aset daerah, manajemen aparatur sipil negara ASN, peningkatan pendapatan asli daerah PAD, serta penguatan aparat pengawasan internal pemerintah. KPK mencatat sejumlah pemerintah daerah di Sulawesi Utara telah menunjukkan progres positif berdasarkan monitoring, controlling, surveillance for prevention atau MCP.
8: Meskipun di beberapa daerah masih tercapture merah-merah, artinya masih ada ini ruang perbaikan yang harus segera di follow up, diperbaiki supaya seminimal mungkin ya orang punya kesempatan untuk melakukan korupsi. Namun tidak cukup hanya di tahap proses, karena MCSP itu kan lebih ke proses ya, upaya yang dilakukan, tapi juga harus melihat dari proses itu adalah outcome atau hasil dan juga dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Ini yang kita capture melalui survei penilaian integritas atau SPI. Kenapa SPI ini melakukan pengukuran terhadap outcome dan juga dampak? Karena jangan sampai pelayanan publik ataupun pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemda ini meleset dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
6: Budi Prasetyo menambahkan, masih terdapat daerah yang tercatat dalam kategori merah. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
2: Peluncuran Festival Kor Manado 2026 menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang akan mempertemukan kelompok-kelompok paduan suara dari berbagai kalangan.
9: Peluncuran Festival Kor Manado 2026 menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang akan mempertemukan kelompok-kelompok paduan suara dari berbagai kalangan. Ketua Festival Kor Manado 2026, Kenneth Bernardus, mengatakan event ini akan mempertandingkan tiga kategori, yakni school choir, umum choir, dan church choir.
10: Kita akan mengadakan lomba ini dengan tiga kategori. Jadi ada school choir, jadi ada di dalam school choir itu pun ada subkategori, ada kategori elementary school, elementary choir, junior high school choir, sama senior high school choir. Jadi memfasilitasi SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya ada kategori umum, open kategori. Jadi di kategori ini sanggar-sanggar, perusahaan-perusahaan universitas akan bertanding di kategori umum ini. Selanjutnya yang ketiga ada kategori gereja atau church choir.
9: Festival Kor Manado 2026 oleh Kenneth Bernardus diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado mencatat sebanyak 290 kejadian kebakaran sejak Januari hingga 24 Agustus 2026.
9: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado mencatat sebanyak 290 kejadian kebakaran sejak Januari hingga 24 Agustus 2026. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado, Jimmy Rutin Sulu, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran.
11: Total kebakaran sampai 24 Agustus ada 190 kebakaran, kebakaran bangunan 72, pembangunan ada 218, dan yang terbanyak adalah kebakaran alang-alang atau lahan di musim El Nino ini. Karena di bulan Juni kita kebakaran alang-alang baru 3 kejadian, dan di bulan Juli ada 61 kejadian alang-alang, dan di bulan Agustus ini adalah 134 kejadian kebakaran alang-alang. Jadi itu kami menghimbau kepada masyarakat agar melihat ada satu kebakaran, boleh diinformasikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran.
9: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado juga mencatat, 2 korban meninggal dunia, masing-masing 1 korban pada bulan Mei dan 1 korban pada bulan Juni.
2: dipercayakan jadi cabang pertama pelaksanaan Verisian Agustusan, GMASDP Bitung menyebut momentum semangat untuk meningkatkan motivasi pekerja dan kualitas pelayanan.
12: ASDP Cabang Bitung menjadi lokasi perdana pelaksanaan Verisian Agustusan tahun 2026 di tingkat cabang. General Manager ASDP Cabang Bitung, Sigit Purwanto, mengungkapkan kebanggaannya karena Bitung dipercaya menjadi cabang pertama yang menjadi lokasi pelaksanaan Verisian Agustusan di wilayah operasional.
13: Suatu kehormatan buat kami nih. Lebih kami semangat, persiapannya juga kami sudah menyiapkan persiapannya mungkin bapak-bapak sudah. Kita lihat seperti ini hasilnya, artinya acara ini memang betul-betul menjadi apa ya harapan teman-teman cabang Bitung untuk menjadi lebih bagus lagi, Pak. Menjadi contoh yang pertama.
12: Pihaknya pun memanfaatkan momentum tersebut untuk berbagi dengan masyarakat berupa bingkisan serta 150 paket sembako dan 280 alat keselamatan atau life jacket.
2: Melakukan mitigasi hadapi kekeringan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi.
12: PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon, Michael Joseph, mengatakan pihaknya melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kebutuhan petani sekaligus mengidentifikasi lahan-lahan produktif yang membutuhkan penanganan. Salah satu langkah yang dimaksimalkan adalah pemanfaatan bantuan pompanisasi yang telah diberikan sebelumnya, baik melalui Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara maupun Balai Sungai.
14: Sebagai langkah mitigasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon, kami melakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait dengan kebutuhan dari petani dan memaksimalkan bantuan pompanisasi yang sudah diberikan baik tahun yang lalu lewat Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara dan juga lewat bantuan dari Balai Sungai, kemudian memberikan bibit tanaman untuk tanah kering ya, seperti padi gogo ya, dan beberapa jenis tanaman lain yang bisa bertahan di kondisi cuaca yang kering.
12: Michael menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penyiraman pada lahan-lahan pertanian yang masih produktif.
2: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Aktivitas kapal berlabuh di Talaut kembali normal setelah sebelumnya terganggu oleh cuaca buruk.
15: Meski BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang di perairan Sulawesi Utara, khususnya di perairan daerah Kepulauan Talaut, namun aktivitas pelayaran sampai ke daerah Talaut ini disebut masih berlangsung normal. Krisna Bawenset, PLT Kepala UPP Kelas 3 Melongwane mengatakan aktivitas pelayaran masih tampak normal diseimbangkan dengan faktor cuaca tinggi gelombang di perairan Sulut. Dilihat dari tanda gambar edaran BMKG dengan penilaian tanda kuning masih bersifat kehati-hatian dalam kategori normal. Sementara tanda kuning, kemerahan atau oranye penilaian tanda bahaya atau cuaca ekstrim. Memperhitungkan standar penilaian cuaca tersebut pun harus dilihat dari informasi BMKG kategori 3 harian dan 7 harian. Meski begitu, kewaspadaan terhadap pelayaran pun harus tetap disikapi oleh nahkoda kapal.
16: Untuk aktivitas pelayaran masih berjalan dengan normal karena di posisi kita lihat tinggi gelombang itu dia masih di sekitar 1 sampai 1,5. Jadi 7 hari. Perkiraan tinggi gelombang 7 hari ke depan dari BMKG seperti itu.
15: Sementara peringatan dini tinggi gelombang di perairan Sulut pada tanggal 29 Agustus 2026 sampai dengan 1 September 2026. Pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 sampai dengan 25 knots. Kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Sementara pada tinggi gelombang 1,25 sampai dengan 2,5 meter atau sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabupaten Talaut mendapat bantuan sosial pangan dan rumah tidak layak huni atau RTLH dari pemerintah pusat.
15: Lebih anggaran ke pemerintah pusat, daerah Talaut mendapat sejumlah bantuan anggaran melalui bantuan sosial dan bantuan ke masyarakat dalam bentuk rumah tidak layak huni atau RTLH. Wakil Bupati Talaut Anisia Gresia Bambungan mengatakan masih banyak ajuan pemerintah daerah ke lembaga kementerian pusat yang diserahkan melalui proposal untuk membantu ke pemerintah kabupaten pada penganggaran mengatasi permasalahan keuangan daerah yang terpotong hanya akibat efisiensi untuk sekarang ini.
17: Sebenarnya

0: beberapa kali di luar daerah itu mendapatkan beberapa bantuan yang biasanya tidak melalui APBD, biasanya kementerian langsung yang serahkan ke daerah melalui anggaran APBD.
1: Untuk bantuan sosial ke masyarakat sudah dan sementara dilaksanakan, khususnya bantuan pangan beras dan lainnya. Sementara pada bantuan rumah juga sementara dilakukan. Namun untuk pemberian bantuan tersebut pun harus dilakukan bertahap di semua kecamatan berdasar data yang diterima oleh pemerintah kabupaten untuk setiap masyarakat penerimanya. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga cabai rawit di Pasar Melongwane, Kabupaten Kulon Talaut naik di Rp120.000 per kilogramnya.
3: Harga komoditas pangan jenis bumbu dapur di Pasar Tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut masih tinggi. Lipi, salah satu pedagang, menyebutkan penjualan cabai rawit saat ini masih di angka Rp120.000 per kilogramnya. Sementara tomat juga masih tinggi, yaitu Rp20.000 per kilogramnya. Diungkapkan pedagang, penyebab kenaikan harga bumbu dapur karena stok yang minim sementara permintaan yang tinggi. Sementara itu komoditas bawang seperti bawang merah saat ini naik. Bawang merah naik dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Bawang putih stabil di angka Rp50.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengaro terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polsek Kawangkoan menangani dugaan kasus bunuh diri di Sendangan.
4: Kemarin Jumat 28 Agustus sekitar pukul 07.05, warga masyarakat di Kelurahan Sendangan Selatan, Kecamatan Kawangkoan, Minahasa, dihebohkan dengan ditemukannya sosok jenazah laki-laki yang diduga gantung diri di pintu dalam kamar tidurnya. Tempat dia bekerja sebagai sopir pada perusahaan industri pengolahan penggilingan makanan ternak. Kepada RRI Kapolsek Kawangkoan Ibda Rintolangi di lokasi tempat kejadian perkara TKP, ketika dikonfirmasi mengatakan setelah pihaknya menerima laporan dari Bapak Albert Rompas, pemilik perusahaan, langsung bersama anggota menuju TKP berkoordinasi dengan tim Inafis Polres Minahasa untuk mengamankan dan mengolah TKP. Lebih lanjut, Kapolsek Kawangkoan Ibda Rintolangi yang ditemani atau didampingi Kanitres Stony katakan setelah selesai tim Inafis mengolah TKP, untuk selanjutnya akan dilakukan penyelidikan berkoordinasi dengan pihak keluarga.
5: Dan sudah ada tim medis yang ada di TKP ini untuk melakukan visum awal. Untuk menerangkan ini murni bunuh diri atau tidaknya, itu nanti akan disampaikan kemudian karena tim masih sementara melakukan penyelidikan.
4: Sementara itu, Albert Lopas selaku pemilik usaha pengolahan makanan ternak di TKP menyampaikan seperti biasanya sekitar pukul 07 pagi, orang kerja atau karyawan sudah berada di tempat lokasi penggilingan.
6: Aduh, langsung tambah karya, terpanggil, pertama cari orang kerja. Nah, aduh, nampak tuh Adit, cuma gantung, stok, kita bilang stok, tuh tanin tahu. Aduh, langsung buat tetangga. Tapi panggil pemegom, bilang ini apun akan jumpa pemerintah setempat, kita lari di Polsek.
4: Adapun korban yang diduga gantung diri bernama Aditya Sinaulan, jenis laki-laki, kelamin, umur 31 tahun, asal Desa Lapi, Kecamatan Tareran 1, Kabupaten Minahasa. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Usai terpilih, pengurus cabur Kempo Manado akan melakukan konsolidasi organisasi.
7: Brigjen Purnawirawan Donar Rompas terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia atau Perkemi Kota Manado. Keputusan itu diambil dalam Musyawarah Persaudaraan Kota Manado atau Muperkot yang digelar di Sekretariat KONI Kota Manado di Gedung Youth Center Megamas. Donar Rompas dipilih langsung oleh perwakilan 6 dojo yang tersebar di Kota Manado. Usai terpilih, Donar Rompas menyatakan siap membangun olahraga kempo di Kota Manado agar dapat melahirkan atlet yang mengharumkan nama dojo.
8: Tidak bisa berhenti, ini harus jalan terus ini. Ini kita membawa nama Kota Manado. Prestasi yang sudah ada, kita tingkatkan.
7: Di awal kepemimpinannya, Donar akan fokus pada konsolidasi internal antar pengurus dan atlet karena kempo di Manado vakum dalam 2 tahun.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Ciat. Selamat siang.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Syukur Jo, tak kira kita salah orang Dalia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, be penting ting ting ting ting.
2: Hei de, cerita apa le Mince?
1: Nana tahu tu cerita palak di muka dan tu ada beli oto baru. Ternyata kota itu dah korupsi.
2: Hah?
1: Itu le kuat lepe mai tua lepe kesombongan. Apa-apa kok mau kasih obral di medsos? Kau tu bapa kira sunen tahu tak? Kau sukuran sama dengan toko mas bajalan, tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
2: Ya doe, berarti sudah pak urus dang dorang kan? Itu lekok mince, kum jauh bergaul lekok dah paling rupa bili-bili. Dorang min tahu suami bumi bafuta. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Tidak paling lekok ni mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya tre, dorang halalkan segala cara.
1: Aduh sobat ku dapal ini beti deh mince. Apa li kau mantu ngani dakar rota akang? Ndak tobat-tobat kang tu hari ada yang mengamu gara-gara ngani pemulu. Cocok jotu bibir, kong urus jotu rompe urusan.
3: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
4: Satu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk Anda, para pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Baik Anda yang mendengarkan dari frekuensi modulasi kami di 94,5, 88,2, dan 92 MHz, atau juga Anda yang mendengarkan dari audio live streaming rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Senang sekali saya Priscilla kembali bisa menemani Anda di kesempatan yang cukup menyenangkan pendengar ya, karena kita berada di akhir pekan, tepatnya Sabtu 29 Agustus 2026. Apa kabar Anda yang lagi ngiter-ngiterin yang namanya Kota Manado yang kecil ini, yang mungkin pendengar untuk Anda yang mungkin siang hari ini sedang dalam perjalanan pasti merasakan betapa teriknya, walaupun pagi tadi sempat agak dingin ya. Namun memang kita berharap akan melewati yang namanya hari-hari tanpa hujan ini. Kemarau akan segera berlalu, semoga, walaupun memang dari awal prediksinya atau perakhirannya memang sudah akan semakin panjang kemarau tahun 2026. Dan memang semoga persediaan air bersih Anda cukup. Semoga kita akan minim yang namanya bencana-bencana yang berhubungan dengan kemarau, katakanlah seperti kekeringan atau juga kebakaran. Pastikan pendengar memeriksa kembali setiap peralatan di rumah Anda, kompor-kompor yang kadang-kadang suka lupa dimatikan ketika Anda akan keluar rumah. Atau juga kadang-kadang untuk Anda yang mungkin harus memeriksa kembali pendengar setrikaan ya. Selamat siang pasti untuk Anda yang di rumah saja siang hari ini ingin menikmati weekend atau akhir pekan bersama keluarga tercinta dengan memanfaatkan segala sesuatu yang ada dalam rumah mungkin ya. Dibuka-buka kembali kulkasnya, adakah bahan-bahan yang harus kita replace, harus segera kita produksi, buah-buah, sayur-sayur, ikan. Selamat menikmati setiap kebersamaan di akhir pekan kali ini pendengar bersama orang-orang tercinta pastinya. Saya Priscilla menemani untuk di 100% Indonesia nanti. Anda bisa bergabung bersama kami, kami menemani dengan hits Indonesia terbaru, terhits di zaman dulu juga boleh. Dan silakan nanti Anda memilih di 082195835080, sekali lagi di 082195835080. Tentunya pendengar melalui yang namanya WhatsApp call juga boleh, selain sambungan telepon ya, atau juga Anda bisa ke WhatsApp chat dan juga SMS di nomor yang sama 082195835080 untuk 100% Indonesia. Sesaat lagi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan juo.
0: Butet, lagu

0: 94,5 FM Pro 1 dari Manado. Ada Afgan dengan Kacamata. Lagu yang menjadi penanda kembalinya Afgan ke genre musik pop ya. Walaupun kita mendengarkan beatnya ada di medium begitu, namun memang temanya tetap sad boy ya. Sekaligus menjadi pembuka untuk album ketujuhnya Afgan, pendengar, yang berjudul Retrospektif. Afgan dengan Kacamata sudah membawa kita ke menit kedua lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya coba kesambungan telepon. Halo, selamat sore. 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Indonesia banget. Siapa di mana?
1: Vinan di tanah.
0: Halo Vin, apa kabar?
1: Lokasi Tuhan sehat, bersemangat, bahagia.
0: Bahagia. Lokasi
1: panas sekali.
0: Itu yang paling penting.
1: Ada angin, panas, ada angin.
0: Walaupun panas tetap bahagia, ya.
1: Iya.
0: Vina, gimana keadaan? Ramai weekend kali ini?
1: Oh, nanti besok ada lomba.
0: Oh, ada lomba di mana?
1: Ya, datang sama ada 6 tahun gereja.
0: Arai gereja.
1: Lomba.
0: Oh, baiklah. Kalau begitu, oke Devina, silakan lagunya mau yang mana? Kali ini dihadirkan terhits dari yang lama atau termasuk dengan lagu lama begitu ya. Ada Yofi Nuno dengan Bunga Jiwaku. Selanjutnya ada Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Ada Bernadia Rabun Jauh. Yang mana?
1: Untuk yang pertama Bunga Jiwaku.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
1: Ya, sama-sama. Tetap bersila yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu menemani. Tetap bersila bersama keluarga. Nah,
0: amin.
1: Di sana-sana.
0: Terima kasih.
1: Selamat bermalam. Tetap bersila.
0: Sama-sama.
1: Ya, tetap bersila. Bunda Afgan masaliku, kalau sayang lagi kena, kedua buat Pak Aco, nyanda di umur kata, kalau sehat ke keluarga, yang ketiga buat Ibu Ikin, 24, salam sehat, salam sayang bersama keluarga. Itu ya Kak Pilih, terima kasih nih. Selamat
0: sore. Sore baik, terima kasih Vina Kanaan. Panas katanya di Kanaan juga. Saya pikir sudah hujan di sana, Vin. Atau juga lagi sibuk mungkin Anda pendengar dengan kegiatan-kegiatan di gereja. Ada lomba-lomba katanya ya. Selamat bersibuk-sibuk ria deh. Semoga menang harapan saya. 082195835080. Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
2: Sore baik, 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
2: Dari Ibu Jane di Armadudi.
0: Halo Ibu Jane, kenapa suaranya tuh?
2: Ada tukang bagara.
0: Apa tuh?
2: Ada tukang bagara jadi.
0: Ada tukang bagara. Oh, lagi.

0: Di mana ini? Di lagi di air mandi sekarang?
1: Iya.
0: Oh, oke, okay, baiklah. Lagi prepare, siap kalau begitu. Iya. Gimana? Ibu Jane, akhir pekan atau weekend di air mandi? Halo.
1: Bagaimana? Halo.
0: Gimana akhir pekan di air mandi di weekend ini, di sana ramai tidak?
1: Aduh, di sini panas cetar membahana ini.
0: Cetar membahana. Panas juga di sana ternyata ya. Ada kegiatan apa kira-kira?
1: Iya.
0: Kalau Ibu Jane sendiri mau kemana?
1: Ya, rencana mau ke sana.
0: Oh, mau ke KRRI. Hati-hati di jalan ya. Semoga tiba dengan selamat. Oke, okay, kira-kira Ibu Jane mau lagu yang mana? Ada Yovinono, Bunga Jiwaku, Dunia Yang Kunanti, Raim Laode, Bernadia, Rabun Jauh.
1: Dunia Yang Kunanti.
0: Boleh. Dunia Yang Nanti ya. Silakan untuk siapa langsung?
1: Tentunya pertama untuk Prisha lagi tuh guys. Tetap semangat. Sukses untuk hari ini, happy weekend. Baru tamu kirim adik Usian di Tomohon, Ibu Ariati yang ada di Bunaken, ada Ibu Anggraini yang ada di Pesan Tereran. For dorang-dorang itu kan, kalau boleh belum merata kok di RRI Kang.
0: Oh, pengen ketemu ya?
1: Nggak pernah. Baku dapa yang kita tahu okay. Tuh ada waktu Kang. Boleh baku dapa di RRI.
0: Baik.
1: Bagi sebab aku dapat di jalan, nggak aku kenal.
0: Oke deh.
1: Nah, buat Tris. Oh, terakhir for tersayang, penting sayang. Buat Tris, ada bye-bye.
0: Bye. Sampai ketemu Ibu Jane yang di Air Mandi di. Oh iya, kata Ibu Jane ada beberapa yang mungkin pengen ketemu. Wah, ketemunya di Facebook atau di udara selama ini ya. Diharapkan untuk merapat mungkin ada yang pengen ketemu katanya ini. Jadi karena memang begitu, yang sudah berjumpa di udara, kenalan di udara, karena belum, katanya belum kopi darat, belum afdol ya, belum ketemu katanya. Selamat menjalin hubungan-hubungan yang baik, pendengar, untuk Anda yang ada di Kota Manado, di luar Kota Manado, di tentunya bisa dibilang fans Pro 1 ya. Ada juga FKP, atau mungkin Anda tergabung di komunitas-komunitas tertentu yang mendengarkan RRI. Selamat sore untuk Anda dengan segala aktivitas di kesempatan kali ini. Saya akan putarkan lagu yang sudah diminta Vika di Kanaan. Lagu Vika ini, Yovia Nuno dengan Bunga Jiwaku. Nanti akan ada Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti. Tetap di 100% Indonesia, Indonesia banget.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami. Lagu bagus dari Raim Laode, judulnya Dunia Yang Nanti. Dirilisnya di tahun 2026. Pendengar, tahun ini salah satu penyanyi dan juga pencipta lagu Indonesia yang terkenal dengan lirik atau karya-karyanya, pendengar, yang cukup puitis ya. Yang kalau kita berbicara Dunia Yang Nanti ini berbicara cerita cinta dan waktu, cia, kehilangan dan keikhlasan, mungkin juga soal takdir dan perasaan, menggambarkan bagaimana ternyata jatuh cinta itu bisa datang tanpa rencana dan di luar kendali. Ya, sore-sore terus ngomongin cinta katanya. Namanya juga malam minggu, sebentar lagi untuk Anda yang akan mungkin menikmati malam minggu kali ini, pendengar, selamat sore, saya menyapa Anda yang mendengarkan melalui siaran terestrial kami, mungkin di kota Manado dan sekitarnya, yang sedang menikmati panasnya sore hari ini. Sudah harusnya semakin kita menuju ke petang ya, kalau sudah mau jam 5 nanti sudah harusnya semakin tidak terlalu terik, tapi terlihat di luar sana cahayanya begitu panas. Dan Anda yang mungkin dalam perjalanan agak-agak gak sabaran sih, kalau lagi macet mungkin di beberapa ruas jalan yang ramai seputaran boulevard, apa kabar? Baik boulevard 1, boulevard 2, Anda yang dalam perjalanan sabar-sabar ya. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore, Ibu Siska.
0: Sore baik. Priscila di sini.
1: Yang punya Unagen, Haryati.
0: Lagi enggak jadi Ibu Siska ini. Jadi jangan dipanggil Siska dong. Ini Priscila ya.
1: Kebiasaan
0: dengerin curhat Bu Siska sih.
1: Nah itu dia.
0: Ibu Haryati.
1: Tadi juga baru dengar tuh.
0: Oh.
1: Jadi terbawa.
0: Oh, diputerin mic ya?
1: Iya, Bung Mike tadi ada putar.
0: Dia emang suka dengerin. Hobi sekali diputarkan ya. Saya aja
1: dan males puterinnya. Jadi kita kalau dengar Ibu Siti kita tertawa-tawa.
0: Aduh. Bu Haryati, gimana kabar Bu Naken? Akhir pekan kali ini.
1: Naken masih sama di mana ada Ibu Tri?
0: Rame-rame. Rame di sana ini
1: akhir pekan. Rame ini sebentar. Ada acara pesta perkawinan, jadi mungkin sebentar di ruang rindu. Nggak mau gabung.
0: Waduh, mau orang kawin, Kang?
1: Iya,
0: oh, ada siap. Orang kawin. Oke deh, kalau begitu. Yang cantik ya, make up-nya. Ibu Haryati, silakan, lagunya ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Novita Dewi dengan Sampai Habis Air Mataku, tapi versi yang baru. Ada juga Liodra, Tak Selalu Memiliki.
1: Oh, yang Ivan.
0: Boleh, untuk siapa langsung tiga orangnya?
1: Salam pertama buat Ibu Priscila, terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu. Biasa kok. Bersama keluarga yang ada di rumah, salam buat Daniel, salam sayang selalu.
0: Siap.
1: Lanjut, salam yang baru lewat kan ada Ibu cantik, Ibu Jane yang ada di Armadidi. Salam kompak persahabatan biar cuma di udara. Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Agnes yang ada di Teli. Apa kabar Ibu Agnes? Salam sehat bersama keluarga. Baru yang ketiga ada Pak Aco yang ada di Boltara. Salam sehat Pak Aco bersama keluarga.
0: Oke.
1: Buat Ibu Priscila, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Mau pergi orang kaweng? Jang babungkus nih. Kecuali tuan rumah suruh. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget, dengan siapa di mana?
2: Bunda Natalia di Palu, Mbak Pris.
0: Bunda Natalia, gimana kabarnya akhir pekan kali ini orang toli-toli?
2: Aduh, kabarnya panas banget, belum pulang-pulang ini Mbak Pris.
0: Aduh, Palu panas, Kang.
2: Aduh, panas sekali di Palu ini Mbak Pris.
0: Yang penting ada...
2: Tidak ada tanda-tanda... Iya, pokoknya ada tanda-tanda mau hujan. Tapi kapan itu kemarin malam itu ada guntur begitu,
0: oh,
2: Mbak Bri.
0: Tapi sudah ada tanda-tanda kayaknya itu ya.
2: Itu ya. Tapi ini malah tambah panas.
0: Biarpun panas, kalau lagi di Palu namanya ada bawang goreng pasti enak itu.
2: Aduh, pasti. Memang tempatnya di sini bawang goreng.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau di Manado lain ya bawang gorengnya, Mbak Bri.
0: Mau bilang nggak enak ya? Mau bilang lebih enak di Palu ya? Iya tahu kok.
2: Aduh, nggak lawan bawang goreng Palu ya, Mbak Fris.
0: Memang
2: biar
0: luar
2: makan
0: biasa.
2: Nasi tidak pakai apa lauk, yang penting ada bawangnya. Oh, mantap.
0: Awas lapar nih tiba-tiba ya. Ibu Natalia, gimana keadaan Palu weekend kali ini, ramai kah?
2: Aduh, ramai, Mbak Fris. Tadi saya masih jalan-jalan pergi di sana di perumahan Buntap itu, perumahan baru.
0: Oh.
2: Kebetulan anak saya udah mau lihat-lihat rumah di sana, jadi pergi jalan-jalan. Ada, dia sudah bikin rumah satu di sana. Pergi jalan, pergi lihat apa sudah selesai. Terus sebentar baru mau jalan-jalan pergi di mana tempat itu nongkrong.
0: Iya, kelapa muda.
2: Malam-malam ya. Iya.
0: Enak kalo sekali di sana.
2: Palu kan ramai sekali.
0: Oke deh, baik Ibu Natalia, silakan. Kalau begitu sekarang lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Novita Dewi lagu lama sampai habis air mataku, tapi new versionnya, versi terbaru. Ada juga Liodra, Tak Selalu Memiliki. Yang mana?
2: Duh, Jangan Paksa Rindu aja.
0: Aduh, gak apa-apa kalau paksa.
2: Boleh,
0: mau paksa. Oke, silakan untuk siapa itu. Tiga orang.
2: Oke. Sama salam ini bapak-bapak.
0: Boleh.
2: Enggak apa-apa mau salam bapak-bapak ya. Yang pertama Pak Li di Tuminti mau balas salam kok. Selamat sore Pak Li, apa kabar ya? Harapan ada sehat. Yang kedua ada Pak Yosri Fai juga ada di Ermadidi, selamat sore. Salam sehat. Harapan juga ada sehat ya bersama keluarga. Yang ketiga ada Bruri yang ada di Kembang. Makasih salamnya ya Pak Bruri, ini tuh salam balik. Harapan ada sehat juga bersama keluarga. Buat Mbak Priscila tetap semangat, sukses selalu ya, bahagia bersama keluarga. Amin. Yang ada di rumah. Makasih ya Mbak Pri.
0: Thank
2: selamat
0: you.
2: Sore 100% Indonesia banget.
0: Terima kasih Ibu Natalia yang ada di Palu. Asalnya Toli-Toli tapi ya. Yang katanya kalau di Palu sudah pasti ramai, yang namanya Sabtu juga Minggu sama Manado juga. Tapi biasanya ramainya di beberapa tempat aja, katakanlah seperti tempat-tempat nongkrong, coffee shop, ada juga boulevard, tempat makan, di kawasan bisnis on bisnis, B-on-B ya. Yang mungkin ya di situ lagi kan ya, kalau kita ngomongin Kota Manado dan sekitarnya sih ya, kawasan lagi. Selamat sore untuk Anda yang baru saja touchdown di Kota Manado, yang baru saja mendarat dan sedang dalam perjalanan di bandara, dari bandara maksudnya untuk ke pusat kota atau tempat menginap Anda, yang mungkin dalam urusan bisnis, pekerjaan, jangan lupa untuk menikmati hidangan-hidangan terenak kuliner-kuliner Kota Manado, langsung seafood sih ya harusnya, langsung ikan. Dan welcome to Manado pastinya, semoga hospitality-nya memuaskan. Kalau tidak puas, diam aja. Nggak dong, kasih tahu, jadi berbenah orangnya ya. Terima kasih untuk Anda yang setia bersama kami pendengar 100% Indonesia. Saya Priscila masih menemani, sudah dua penelpon. Kita akan mulai dengan lagunya Ivan Seventeen, Jangan Dipaksa Katanya Rindu ini. Lagu yang cukup viral di tahun 2026. Tetap bersama kami di Kenal Informasi dan Inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Ide, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Jangan ikutan sedih, jangan ikutan ngantuk mungkin ya. Untuk anda yang sedang berkendara mungkin mabal mendengarkan Pro 1 sore hari ini. Liondra tak selalu memiliki di menit ke-48 lepas 15 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore Cani.
0: Sore ceria sekali ini suaranya, siapa di mana?
1: Aduh, berbunga-bunga, tapi sayang lagu tadi bikin menangis.
0: Aduh, duh, tak selalu memiliki, Kang.
1: Iya. Biar, Jo.
0: Berarti, berarti
1: di luar negeri.
0: Oh, di luar negeri. Dari siapa di mana dulu dong ini?
1: Dari Ibu Aurina.
0: Halo, Bu Aurina. Gimana? Lagi di mana?
1: Lagi di Tata Aran 2.
0: Tata Aran 2. Gimana di sana? Ramai kah hari Sabtu kali ini?
1: Ramenya cuma ini aja. Masih ada lomba.
0: Lomba apa tuh?
1: Lomba tapi kita enggak lihat ini. Ade yang pergi.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
1: Lomba.
0: Ibu Aurina, kira-kira mau lagu yang mana kali ini? Ada dari It Gitaf dengan judul lagunya Satu-Satu. Ada juga Glenn Fredly, Kisah Romantis. Yang mana?
1: Satu-satu.
0: Tetap boleh.
1: Biasa satu.
0: Gitu.
1: Untuk biasa sendiri.
0: Silakan untuk siapa? Satu orang saja. Tiga orang saja, kok satu?
1: Iya.
0: Salamnya untuk
1: satu
0: tiga.
1: Yang di hati.
0: Untuk tiga orang, iya benar. Satu yang spesial.
1: Kalau tiga di RRI Manado.
0: Untuk siapa silakan?
1: 100% Indonesia.
0: Betul. Untuk siapa kalau gitu silakan.
1: Yang pertama buat si manis. Semanis madu, senyumnya semanis madu. Salam sehat,
0: terima
1: bahagia,
0: kasih.
1: Diberkati Tuhan Yesus Kristus,
0: amin.
1: Salam buat superhero.
0: Baik.
1: Terus. Tiga spesial. Yang pertama buat Yulita di Tondano. Kayaknya Pris dia selama sekali gak masuk-masuk, Kang.
0: Yulita
1: baru masuk tadi malam.
0: Oh iya, oke.
1: Yulita di Tondano.
0: Akhirnya masuk juga ya.
1: Sering di Facebook tuh.
0: Oke.
1: Buat tadi malam ada salam sama Ibu Aurina. Ini salam balik.
0: Oke deh.
1: Cantik, Julita cantik. Salam balik, terima kasih. Salamnya. Terus yang kedua buat Frankie di Tumpaan. Waduh, dia selalu bakalan. Makasih Frankie. Salam buat keluarga ya. Terus terima kasih ya Pak Frankie. Yang ketiga buat Esterlita di Nigirian. Terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Kembali ke si manis semanis madu. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Aurina, selamat sore. Si manis semanis, saya pikir semanis jembatan apa gitu ya. Semanis jembatan di sini aja sayangnya. Terima kasih Ibu Aurina, Tataran 2 tadi ya. Silakan di belakangnya Ibu Aurina satu lagi. Sebelum waktu yang sangat sempit ini berakhir, saya akan membacakan yang ada di WhatsApp chat. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia
2: karya.
0: Banggakan
2: Indonesia karya. Anak Bontara.
0: Dengan siapa di mana?
2: dengan anak bangsa di Boltara, Bung Benijo.
0: Bung Benijo, Boltara sekarang?
2: Ya oh. Sama sih, mau Bolmut, Pulau Mengundo Utara, Boltara juga. Iya, tapi yang diperbaharui sekarang Boltara.
0: Boltara, oke. Yang penting udah tahu ya. Lagi di mana nih Bung Benijo? Kayaknya lagi rame itu di belakang.
2: Ya biasa lah, Bung Benijo gitu loh, nongki-nongki di kafe.
0: Nongki-nongki di kafe, luar biasa. Rame gak di Boltara nih sore-sore ini?
2: Rame, Pri. Masih dalam rangka 17, ditambah maulid Nabi lagi, di masjid-masjid pada ramai, di lapangan ramai. Jadi aduh, gimana ya mau bilang, jelaskan.
0: Asik deh kalau gitu ya. Silakan kalau begitu Bung Benijo, lagunya ada tadi Glenn Fredly, Kisah Romantis, Eat Gitaf satu-satu. Maunya yang mana?
2: Glenn Fredly.
0: Boleh dong, untuk siapa langsung? Tiga orang saja.
2: Oke, tentunya ya, Priscila sama Ibu yang tugas, sedap semangat ya, berkati, salam untuk keluarga, salam amin, sehat. Happy weekend ya, bersama keluarga tentunya. Tiga orang spesial sore hari ini. Tiga kan pro satu, papan atas yang sangat familiar, punya skill, punya power yang dimotori oleh Pak Bus di, yang lagi di kota Jeju ya, Korea Selatan. Terus ada Sakragi, ada Pak Sagai, enggak dengar-dengarnya Pak Sagai di Bitung. Dan yang terakhir ada Terampe Pak Islam di Boltara. Apa kabar Pak Islam Boltara ini, gabung-gabung ini Pak Islam, bergabung dulu. Itu aja please, makasih Mat Sore.
0: Terima kasih kembali. Sore baik Bung Benijo yang sudah bergabung di Boltara ya. Biasa saya menyebut Bolmut, makanya sekarang kita ganti dengan Boltara katanya. Perbaruan. Terima kasih Bung Benijo yang lagi nongki-nongki di coffee shop mungkin. Selamat menikmati akhir pekannya, weekendnya. Semoga berbahagia pastinya bersama rekan-rekan terkasih, bersama keluarga juga untuk Anda pendengar yang mungkin weekendannya bersama keluarga saja ya, tidak bersama orang-orang yang lain. Pokoknya keluarga prioritas. Sedikit mengingatkan sebenarnya, reminders ya. Jangan sampai weekdays Anda sudah sibuk kerja, weekendnya juga sama kerjaan, aduh. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami mendengarkan untuk 100% Indonesia edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Mohon maaf yang di sambungan telepon sudah tidak sempat karena saya akan membacakan satu WhatsApp yang sudah masuk kali ini dari 0882-4275 sekian-sekian. Selamat sore Pro 1. Saya pikir nama saya Pro 1 ternyata 100% Indonesia, Indonesia banget Pris. Nah itu baru namanya. Hawa panas di tempatku, haredang, haredang, menyala-nyala nyonyaku. Tapi saya tidak terganggu karena ada Pro 1 dan sang penyiar Priscila yang menemaniku. Dia sang penyiar. Pris semangat ya, bahagia, sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan bersama keluarga tercinta, amin. Salam buat si ganteng katanya. Terima kasih loh. Salam tiga spesial buat Ibu Haryati di Bunaken. Terima kasih salamnya Ibu Antalia di Palu dan Ibu Esterlita di Girian. Sehat semuanya, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin buat Pris yang baik hati. Pujiannya luar biasa sih ya. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih kembali dan selamat sore Ibu Agnes Detailing. Terima kasih Bu Agnes sudah bergabung. Senang kalau saya bisa menghibur Anda-Anda pendengar sore hari ini dan memutarkan lagu-lagu yang sudah Anda minta. Semoga lagu-lagu tersebut bisa memperbarui suasana hati. Kalau lagi sedih jadi senang, kalau lagi senang tambah senang. Dan kali ini akan saya putarkan lagu-lagu yang sudah diminta. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda. Manado sore ini masih menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore.

0: Allah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ovi Novindri, susah lupakan. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, Lisa. Raisa, Bila. Sedia aku sebelum hujan.

0: Cik Priu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf. Lintas Magota kita awali dari RRI Manado. Menekan inflasi dan dampak kekeringan akibat fenomena El Nino, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di kantor desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara.
2: Sangat membantu kita, terlebih saat ini kan lagi keadaan begini.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk masyarakat. Kegiatan ini digelar di kantor desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, di tengah kondisi naiknya harga bahan pokok akibat musim kemarau berdampak terhadap naiknya beberapa kebutuhan bahan pokok. Dengan adanya gerakan pangan murah bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan. Camat Talawaan Ruben Lengkong mengatakan, adapun komoditas bahan pangan yang dijual antara lain beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tomat, daging ayam, cabai, bawang putih, serta bawang merah dengan harga penjualan di bawah harga eceran tertinggi atau
4: head. Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan mendapat bagian dari kegiatan ini. Karena itu apresiasi dan bersyukur di tengah situasi dan kondisi masyarakat kita di mana ketika Pak Bupati menetapkan Minahasa Utara sebagai daerah yang siaga darurat bencana, terutama kekeringan dan El Nino, maka bantuan pangan murah ini sangat membantu untuk masyarakat di tengah menghadapi kedaruratan kekeringan dan El Nino.
3: Sementara itu, salah satu masyarakat yang ikut berbelanja di gerakan pangan murah, Ibu Siska Tangkau, mengaku sangat terbantu dan senang. Dia berharap ke depan kegiatan ini bisa semakin sering digelar sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya.
2: Dalam keadaan susah begini, maksudnya karena cuaca panas, dalam situasi yang tidak mungkin kan, sangat membantu sekali kita sebagai masyarakat dengan dengan pasar murah yang saat ini, seperti beras, minyak, gula, membantu untuk kita keluarga. Harapannya ke depan boleh diulangi lagi supaya bisa membantu kita masyarakat.
3: Selain untuk menjaga stabilitas dan harga, kegiatan ini juga diharapkan dapat menekan inflasi. Masyarakat pun berharap agar kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin. Meiki Kudowati melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Celebes Bone Mineral kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo.
5: Dan akan menyampaikan informasi-informasi yang bahwa, siapa bilang menolak, kami tidak menolak. Ini yang
6: diawakili. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Celebes Bone Mineral atau PT CBM di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Penolakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 24 Agustus 2026.

0: Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai Abdurrahman Husain mengatakan, pihaknya telah menyampaikan petisi dan sejumlah poin penolakan kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Abdurrahman, penolakan aktivitas pertambangan telah disampaikan masyarakat sejak tahun 2024, terutama setelah terjadi banjir bandang di wilayah Bone Pantai. Ia menyebut sejumlah sosialisasi dan pertemuan yang difasilitasi pemerintah sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan, karena masyarakat tetap menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Abdurrahman juga mengatakan penolakan kembali disampaikan kepada konsultasi publik yang digelar pada 5 Agustus 2026 kemarin.
1: Terkait dengan aktivitas pertambangan PT Celebes Bone Mineral yang selama ini sudah dilakukan penolakan oleh warga dari tahun 2024 pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Pantai. Kemudian PT Celebes dengan tidak secara arif dan bijaksana tetap memaksakan aktivitas tersebut tanpa ada persetujuan lagi dari masyarakat. Dan ini sudah beberapa kali dilakukan, Pak. Dari tahun 2004, beberapa kali sosialisasi dilakukan, tidak terjadi kesepakatan, malahan penolakan. Namun mereka lagi-lagi terus datang dengan menggunakan masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada aktivitas pertambangan.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi dan meminta penjelasan dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan terkait aktivitas eksplorasi PT CBM. Menurut Fadli, pembahasan mencakup potensi dampak lingkungan, aktivitas pertambangan terhadap masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai. Komisi 1 selanjutnya akan membahas persoalan tersebut secara internal dan mengusulkan rapat gabungan dengan komisi terkait serta instansi pemerintah.
2: Mereka kita terima dan kita telah minta keterangan-keterangan penjelasan secara detail baik dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan maupun dari Walhi itu sendiri. Mereka kita sepakat Komisi 1 ini menerima semua ini dan kita insya Allah kita rapatkan di internal Komisi 1 lagi untuk kita usulkan untuk rapat dengar pendapat gabungan dengan Komisi 2 terkait permasalahan tambang ini.
0: Rapat dengar pendapat lanjutan direncanakan digelar pada 30 Agustus 2026 dengan melibatkan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai aspek lingkungan, perizinan dan aktivitas pertambangan PT CBM. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud melaporkan.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut.
4: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Lokapom Sangihe gelar sosialisasi aksi nasional pemberantasan penyalahgunaan peredaran obat jenis tertentu di Tahuna Beach Hotel.
5: Luasan obat dan makanan Lokapom Kabupaten Sangihe menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan Kamis 27 Agustus 2026 di Tahuna Beach Hotel. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sangihe, Kepala BNNK Sangihe, Asisten 2 Seda Sangihe Gregorius Londo yang juga mewakili Bupati Kepulauan Sangihe membuka secara resmi kegiatan tersebut sejumlah pimpinan perangkat daerah dan stakeholder terkait. Kepala Lokapom Kabupaten Sangihe Christian Apriam Jaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi nasional yang telah dilaksanakan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM selama beberapa bulan terakhir. Menurutnya aksi nasional tersebut sebelumnya telah dibuka oleh Kepala BPOM bersama Deputi Penindakan BPOM. Selanjutnya seluruh unit pelaksana teknis UPT BPOM di Indonesia termasuk Lokapom Sangihe turut melaksanakan kegiatan di setiap daerah masing-masing. Yang menegaskan upaya pencegahan penyalahgunaan obat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, karena itu Lokapom Sangihe mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat, hingga media.
6: Sebenarnya sudah dilaksanakan selama beberapa bulan terakhir. Pertama dibuka oleh Kepala Badan POM bersama dengan Deputi Penindakan Badan Konsumen dan Makanan. Namun semua UPT di seluruh Indonesia dalam termasuk dalam hal ini Balai Pom di Kepulauan Sangihe juga tentunya melaksanakan kegiatan aksi nasional ini. Jadi urgensinya adalah kita patut kolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah daerah dan sektor terkait bahkan juga masyarakat luas di media media tentunya bersama-sama menyemarakkan atau menyemarakkan upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering
5: dilakukan. Kepala Lokapom Sangihe menjelaskan obat-obat tertentu pada dasarnya memiliki manfaat dan digunakan untuk indikasi medis. Namun kandungan atau efek tertentu yang seharusnya berada dalam pengawasan medis justru disalahgunakan oleh oknum untuk mendapatkan efek yang tidak sesuai dengan tujuan pengobatan. Akibat penggunaan obat secara ilegal tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan indikasi medis serta berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna. Berdasarkan data dalam database BPOM, perkara penyalahgunaan obat di wilayah Sulawesi Utara masih berada pada kisaran 20% dari total perkara yang ditangani BPOM Sulawesi Utara. Kedepannya ia berharap melalui aksi nasional ini dan kolaborasi semua sektor, penyalahgunaan obat-obat tertentu dapat berkurang atau menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Anton Lahaube melaporkan.
4: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Menjaga kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan menjadi fokus utama jajaran Kodim 1312 Talaut. Melalui program Karya Bakti Skala Besar tahun 2026, aksi penanaman bibit pohon produktif dan pelindung digelar untuk menghijaukan lahan-lahan kosong di Kabupaten Talaut.
7: Dalam rangkaian Karya Bakti Skala Besar Tim Angkatan Darat tahun 2026 dan menghadapi fenomena El Nino serta kemarau panjang, Kodim 1312 Talaut menggelar aksi penanaman pohon di area kritis dan fasilitas publik. Kegiatan ini merupakan sasaran non-fisik dari program Karya Bakti. Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Januari Distira menegaskan bahwa penanaman pohon produktif ini merupakan wujud kemenunggalan TNI bersama rakyat dan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat.
8: Kegiatan tujuan ini adalah rangkaian dari kegiatan Karya Bakti Skala Besar, yaitu kegiatan non-fisik. Tujuannya adalah untuk menghijaukan tanah-tanah di lahan-lahan yang kosong yang ada di Talaut. Juga sama-sama kita mengedukasi diri sendiri dan masyarakat pentingnya penghijauan untuk keberlangsungan hidup yang ada di lahan semua lahan di Talaut.
7: Aksi ini dapat apresiasi penuh dari Sekretaris Daerah Kepulauan Talaut, Yohanes Kamage. Menurutnya, penghijauan penting untuk mengembalikan kesegaran alam Talaut pasca kemarau, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga melalui tanaman produktif.
9: Menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada jajaran TNI dalam hal ini Kodim 1312 Talaut yang sudah bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat melihat kondisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut lewat penghijauan. Hal ini tentunya sangat berdampak yang luar biasa, di mana pada saat ini kita sedang mengalami kondisi El Nino, kemarau yang agak panjang. Tentunya lewat penghijauan ini kiranya akan menghijaukan Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan di satu sisi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandi bahwa tanaman yang digunakan untuk penghijauan adalah tanaman produktif, baik itu yang bermanfaat secara ekonomis, jengki, kemudian pala dan buah-buahan, dan juga pasti akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut.
7: Dukungan juga datang dari Ketua DPRD Kepulauan Talaut, Elbertus Natibi, yang menilai aksi ini memberi contoh nyata bagi masyarakat untuk mengoptimalkan lahan tidur.
10: Masa situasi musim kemarau ini ada terobosan langka untuk pemanfaatan lahan-lahan yang kosong, yaitu dengan menanami tanaman-tanaman jangka panjang, dalam pala cengki yang produktif, dan ini saya pikir tepat sekali. Langkah terbesar mereka ini lewat Kodim 1312 Kabupaten Talaut. Dan ini menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat bahwa kalau ada tanah, ada tanah-tanah yang kosong dimanfaatkan. Ini contoh yang diberikan oleh pihak TNI lewat Kodim 1312 Kabupaten Talaut. Semoga ini bermanfaat dan bisa mengalir atau berdampak kepada kepentingan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut.
7: Selain jajaran TNI, Polri, dan Forkopimda, gerakan ini juga melibatkan elemen pelajar pramuka untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini di wilayah perbatasan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Azhar Yusuf atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Go.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun Emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali, "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali, "Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini." Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: "Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga."
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. "Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin." Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. "Alhamdulillah," ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوع dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, soal Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya

sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Diambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

kepada siapa lagi aku berharap? Ingatlah kematian, karena kematian tidak pernah melupakanmu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cintan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kenapa ditiup? Kamu bikin aku sakit.
1: Hah? Sakit? Panas, makanya ditiupin. Bukan mau dibikin sakit.
0: Makanan panas tuh kan ada uapnya nih. Itu tuh mengandung air. Nah, kalau misalnya kamu tiup, nanti kandungan air dari uap makanan yang tadi tuh terus campur sama karbon dioksida dari mulut kamu, itu tuh bisa menyebabkan bakteri yang menyebar. Kamu tahu nggak nanti jadinya apa? Sakit kepala, terus juga gangguan jantung, gangguan lambung, gangguan ginjal, mual, tahu nggak?
1: Maaf, aku kan nggak tahu.
0: Udahlah, aku nggak mau berteman sama kamu.

0: mata ini. Makanya, lihat-lihat dong.
1: 5 minutes later.
0: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
0: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
1: Kenapa, Mas? Mogok.
3: Rasain dong.
0: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
0: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
0: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: HP Strawberry 7 berapa ya? Bisa lihat nggak?
1: Oh, harga di sini sudah paling murah, Tante. Cuma Rp14.999.999. Ini.
2: Meska, beli HP baru. Hutang dari tahun lalu, kapan dibayar? Nggak amnesia, kan?
0: Tante Lala, apa kabar? Waduh, baik. Tambah cantik aja ya.
2: Makasih. Gimana? Masa beli HP mahal aja bisa, tapi bayar hutang nggak bisa?
0: Nggak kok. Cuma lihat-lihat aja.
1: Ya ampun, Tante. Jadi, dari tadi tanya-tanya, nggak niat beli ternyata.
0: Saya permisi dulu ya, Tante Lala. Ojek saya sudah menunggu soalnya.
2: Meska, jangan lari. Bayar hutang dulu. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sok beli barang mahal deh. Dasar gaya elit, ekonomi sulit.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Mukarimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jalan lain, bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi gak menentu, ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu, ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya, bekerja di warung sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya, bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam, akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya baru dia kesini.
5: Kasihan, harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Gak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Gak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah

0: keadaan kami.
1: Kami tahu keluargamu sedang susah.
0: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
2: Rul, jaga bicaramu.
0: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
1: Sabar nak, jangan teriak-teriak.
0: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
1: Nak, jaga mulut.
0: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
2: Rul, cukup ya.
0: Enggak, Bu, belum cukup. Gak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
3: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
4: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
0: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
5: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
4: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
0: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
3: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
0: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
6: Kak, kakak, kenapa kak?
5: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
1: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang, tapi kali ini kami yang datang kepada kalian.
2: Dengar itu Nurul, ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang giliran kami yang menjaga kalian.
3: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya.
7: Demikian drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami kanal informasi dan inspirasi perjalanan Manado sore ini menit ke-32 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Anda mendengarkan mimbar agama Kristen dengan kidung pujian rohani Kristiani. Hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Anda mendengarkan penyampaian warta berita sentral bersama pusat pemberitaan Pro 3. Tetaplah bersama kami.

0: Indonesia. Kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
1: Cantik kali. Apa kakak cari?
2: Mari
0: kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, marilah di saat ini kita siapkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu, Allah Bapa di sorga, untuk setiap kasih penyertaanmu di tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa bahwa sampai detik ini Engkau tetap terus memberkati kehidupan kami. Dan di saat ini Bapa, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka biarlah Engkau memberikan kami ketenangan, tetapi juga memberikan kami hikmat dalam kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman di saat ini. Biar kiranya Tuhan, Engkau melayakkan kami dalam pembacaan dan perenungan di saat ini, sehingga hikmat Tuhan boleh layak kami terima. Sambil kami memohon, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Bapa, karena kami menyadari kami penuh dengan keterbatasan dan dosa, biar kiranya kami boleh dilayakkan dalam pembacaan dan perenungan firman di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Saya ambil dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 kita baca ayatnya yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-7. Di sana tertulis demikian. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia yang serba cepat dan penuh perubahan, banyak orang mengukur kasih dari perasaan. Selama menyenangkan, kasih terasa mudah. Namun ketika hadir kekecewaan, kesalahpahaman, ataupun luka, kasih seringkali mulai memudar. Nah, firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita bahwa kasih sejati tidak diukur dari mudahnya mengasihi saat keadaan baik, tetapi dari kesediaan untuk tetap mengasihi ketika diperhadapkan pada kelemahan, kegagalan, bahkan penderitaan. Kasih yang berasal dari Allah bukanlah kasih yang mudah menyerah, melainkan kasih yang memilih bertahan. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih menutupi segala sesuatu. Ini bukan berarti menutupi dosa atau membenarkan kesalahan. Kasih tidak mengabaikan kebenaran. Namun kasih memilih untuk tidak mempermalukan, tidak membuka aib demi menjatuhkan, melainkan memberi kesempatan bagi pertobatan dan pemulihan. Bukankah demikian juga Tuhan memperlakukan kita? Ia mengampuni, memulihkan, dan memberi kesempatan untuk bangkit kembali. Selanjutnya, kasih percaya segala sesuatu. Maksudnya bukan percaya secara membabi buta, melainkan memiliki keyakinan bahwa Allah masih sanggup bekerja dalam hidup seseorang. Ketika orang lain tampak sulit berubah, kasih tidak buru-buru memberi cap bahwa mereka tidak mungkin dipulihkan. Kasih tetap memberi ruang bagi karya Roh Kudus yang sanggup mengubahkan hati manusia. Kasih juga mengharapkan segala sesuatu. Harapan adalah kekuatan yang membuat kita tidak mudah menyerah. Mungkin kita sedang mendoakan anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan, pasangan yang sedang mengalami pergumulan, atau anak yang sedang menjauh. Kasih tidak berhenti berharap, sebab pengharapan kita tidak bertumpu pada kemampuan manusia, melainkan pada kesetiaan Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi kita. Akhirnya, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kasih memiliki daya tahan. Kasih tidak lari ketika menghadapi kesulitan. Kesabaran bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kekuatan yang lahir dari hati yang dipenuhi kasih Kristus. Tuhan Yesus sendiri telah menunjukkan kasih yang bertahan.
ia tetap mengasihi murid-muridnya yang sering gagal memahaminya. Bahkan ketika dia disalibkan, dia masih berdoa bagi mereka yang menganiayanya. Itulah teladan kasih yang tidak menyerah. Karena itu saudara, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kasih kita masih bergantung pada keadaan? Apakah kita hanya mengasihi ketika orang lain sudah memenuhi harapan kita? Ataukah kasih kita sudah berakar pada kasih Kristus yang tetap setia dalam segala situasi? Kasih yang bertahan bukanlah hasil dari kekuatan manusia, tetapi buah dari kehidupan yang tinggal di dalam Kristus. Ketika kita membiarkan Roh Kudus membentuk hati kita setiap hari, kita dimampukan untuk mengampuni, tetap percaya, terus berharap, dan setia bertahan sekalipun perjalanan tidak mudah. Kiranya setiap keluarga kita, persekutuan bahkan pelayanan kita dipenuhi oleh kasih yang demikian. Kasih yang tidak mudah menyerah, kasih yang memulihkan, dan kasih yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu, ya Tuhan Allah. Kami bersyukur ketika firman boleh lagi diperdengarkan bagi kami. Biarlah Tuhan, Engkau terus mengajarkan kami untuk memiliki kasih seperti kasih-Mu. Kasih yang tidak mudah menyerah, kasih yang tetap berharap, kasih yang tetap percaya, bahkan kasih yang tetap sabar menghadapi setiap proses. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus memampukan kami agar menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Seluruh kehidupan kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Menit ke-58 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dengan Anda mendengarkan mimbar agama Kristen. Dan kita sudahi pendengar untuk Manado sore ini. Edisi Anda mendengarkan hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Dan selanjutnya mengawali Manado malam ini Anda akan ditemani bersama Michael Chia. Untuk Anda mendengarkan Manado malam ini. Sesaat lagi tetaplah

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi.

0: kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
1: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
0: Karena itu pada tanggal 1 September nanti kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
1: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutlah berskala besar di wilayah ikan. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutlah secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai.

0: untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
1: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
0: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
2: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
0: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Lia, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
4: Ini tahun ini lah, lalami tahun ini parah.
5: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
4: Kering, sebulan lah, tiap hari. Sari-sari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
5: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Kering, ini mungkin betul, sampai di atas
6: lah. Sebulan?
4: Lebih kurang lah, mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
5: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
7: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, kita bagi kan, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya... Ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
5: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
8: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
9: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia,
6: infrastruktur, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
8: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Banggas Lais BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
9: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
8: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
10: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
11: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
10: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
12: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
10: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan grand final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah tampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nirap Liliki Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat malam, salam sejahtera dalam Kristus Yesus Kristus. Suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam siaran Radio Republik Indonesia Persatuan Laut dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya, Pendeta Anton Sulung. Bapak Ibu pendengar Radio Republik Indonesia Persatuan Laut yang dikasihi Yesus Kristus, umat Tuhan sekalian, sebelum kita bersama-sama membuka dan merenungkan bagian firman Tuhan saat ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa pengasih penyayang, Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami. Pemeliharaan kasih Tuhan kami rasakan sampai saat ini, sehingga kami saat ini bisa lagi berjumpa bersama dalam acara Mimbar Agama Kristen di siaran radio Republik Indonesia Persatuan Laut. Saat ini Bapa, kami bersama-sama rindu untuk belajar dari isi firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Roh Kudus membimbing kami sekalian, sehingga kami dimampukan untuk membaca, mendengar, serta menghayati firman-Mu. Karena itu ya Bapa, biarlah saat ini Roh Kudus Tuhan menguasai kami sekalian, sehingga kami dimampukan untuk bersama-sama di seputar kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-umat-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu kini sepanjang segala masa, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pendengar Radio Republik Indonesia Persatuan Laut, baiklah sama-sama kita membuka bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini, yaitu di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu dalam Kitab Keluaran. Keluaran pasal 3 ayatnya

mengapakah tidak terbakar semak dur itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak dur itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, di tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku telah menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan berbicara kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apa yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, 'Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu.'" Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, 'Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun.'" Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan sambil merenung-renungkannya dan setelah memahaminya mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Kristus, perenungan kita saat ini diberi judul "Dipanggil dari Tengah Semak Duri". Sekali lagi, "Dipanggil dari Tengah Semak Duri". Bapak, Ibu, umat sekalian, mungkin kita tidak asing dengan nama Thomas Alva Edison, seorang penemu besar. Thomas Alva Edison pernah melakukan ribuan kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menciptakan lampu pijar yang menerangi dunia. Suatu hari seorang wartawan bertanya kepadanya, "Mr. Edison, mengapa Anda terus mencoba padahal Anda sudah gagal ribuan kali? Mengapa Anda memilih bahan yang tampak rapuh dan tidak berguna untuk dijadikan

film Flamer lampu? Edison menjawab, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Sekali lagi dia menjawab, orang bertanya, kenapa Anda terus mencoba walaupun Anda gagal ribuan kali? Ini wartawan, dia menjawab, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Sambil saya menemukan satu bahan yang tepat yang bisa menahan panasnya aliran listrik tanpa hancur terbakar. Di Gunung Horeb, Allah mencari sebuah flamen untuk membawa terang bagi bangsa Israel yang sedang dalam kegelapan di Mesir. Menariknya, Allah tidak memilih pohon aras yang tinggi dan megah di Lebanon. Allah justru memilih sebuah semak duri, tanaman kering yang rapuh dan berduri. Namun keajaibannya adalah semak itu menyala oleh api ilahi, tetapi tidak hangus terbakar. Mengapa bisa demikian? Mari kita lihat rahasia dalam Keluaran 3 ayat 1-15. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, yang pertama, Tuhan menjumpai kita di tempat biasa. Sekali lagi, Tuhan menjumpai kita di tempat biasa. Banyak dari kita sering merasa hidup kita seperti semak duri. Kering, tajam, tidak berharga, atau penuh dengan masalah yang seolah membakar hidup kita. Namun kisah panggilan Musa di Gunung Horeb mengajarkan satu hal yang luar biasa. Allah tidak memakai istana yang megah untuk menyatakan kemuliaannya, melainkan sebuah semak duri yang hina. Sekali lagi, Allah tidak memakai istana yang megah untuk menyatakan kemuliaannya, melainkan sebuah semak duri yang hina. Tuhan sekali lagi menjumpai kita di tempat yang biasa. Musa sedang menggembalakan domba-domba mertuannya. Ini adalah rutinitas atau kebiasaan hari-hari yang biasa, bahkan mungkin membosankan selama 40 tahun di padang gurun ya. Bayangkan 40 tahun kerjanya hanya menggembalakan domba. Bangun pagi, menggembalakan domba. Sore pulang. Hari-hari sudah menjadi kebiasaan yang rutinitas lah hari-hari. Tuhan tidak hanya hadir di saat kita berada di tengah gedung gereja. Tuhan hadir saat di gereja sepertinya kepenuhan. Setelah pulang gereja, kekosongan. Ya, waktu di gereja penuh dengan Roh Kudus. Pulang gereja penuh dengan Roh Kudus. Atau Kristen tomat. Abis tobat kumat. Tidak. Tuhan tidak hanya hadir saat kita berada di tengah gedung gereja. Dia menjumpai kita di tengah rutinitas kerja. Utama pemenerana. Di tempat kerja, di dapur, di sekolah, atau saat kita merasa terasing, sendirian. Ya, jangan meremehkan keseharian Anda. Ini rutinitas, biasa-biasa saja. Tuhan bisa memakai momen paling biasa untuk menyatakan kehadirannya yang luar biasa. Amin. Ya. Kedua, kekudusan mendahului penugasan. Ini. Saya ulang sekali lagi, kekudusan mendahului penugasan. Ayat 4-6. Alkitab menyatakan bahwa ketika Musa mendekat, Allah berfirman, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kasut atau sandal itu melambangkan kekotoran dunia dan kemandirian manusia berjalan dengan kekuatan sendiri. Sebelum Tuhan memakai Musa untuk pekerjaan besar atau perkara besar, Tuhan menuntut rasa hormat dan hati yang murni dari Musa. Bapak-Ibu sekalian,
Demikian pula kita, sebelum kita diminta Tuhan untuk sebelum kita meminta Tuhan memakai kita atau sebelum kita dipakai oleh Tuhan, periksa hati kita. Lepaskan kasut kesombongan, keangkuhan, dosa, dan ketergantungan pada kekuatan diri sendiri di hadapannya. Jangan merasa jago, pintar, saya hebat. No, lepaskan. Lepaskan semua. Dan yang ketiga, Allah yang mendengar dan mengutus. Allah berkata, di tengah melihat, Allah berkata dia telah melihat sengsara, mendengar seruan, dan memperhatikan kesengsaraan umatnya di Mesir. Solusi Allah atas semua itu adalah dengan mengutus Musa. Bapak sekalian, sering kita berdoa minta Tuhan menurunkan keajaiban dari langit untuk menyelesaikan masalah di sekitar kita. Ya, kemiskinan, ketidakadilan, ya, mendekatkan atau memulihkan keluarga yang retak. Kita mohon Tuhan turun tangan dari langit. Kita seakan menunggu mujizat terjadi. Namun cara kerja Tuhan adalah dengan mengutus kita. Mengutus kita menjadi jawaban doa bagi orang lain. Pergi. Selesaikan. Jangan tunggu Tuhan turun dari surga. Tuhan turun dari langit. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Mandataris Allah. Kita adalah dulos, utusan Allah. Saat Anda melihat sesamamu menderita, perhatikanlah, hanya bertanya, jangan hanya bertanya atau berhenti bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan terjadi begini? Di mana engkau? Tetapi mulailah bertanya atau tanyakanlah, apa Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan aku lakukan? Ya, di tengah-tengah keadaan dunia seperti ini, jangan tanya, kenapa Tuhan ini? Kenapa Tuhan? Wahai, kenapa? Tapi tanyakan, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan aku lakukan? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan yang keempat, fokus pada siapa Tuhan, bukan siapa kita. Musa minder dan bertanya, siapakah aku ini? Tetapi Tuhan tidak menguji kehebatan Musa. Allah justru mengalihkan fokus Musa kepada dirinya dengan menjawab, aku adalah aku, Yahweh. Allah yang kekal, berdaulat dan mandiri. Jadi janganlah melihat diri Anda tidak mampu, punya ya, keterbatasan. Bahkan kita tahu Musa alasannya mau jadi nabi, sedangkan dia punya apa, tidak bisa berbicara dengan lancar. Ya, dan sehingga Tuhan mengutus saudaranya Harun yang menjadi juru bicaranya. Bagaimana seorang pengkhotbah atau nabi yang diutus tapi tidak lancar bicara, dan dia tahu kekurangannya itu, sehingga dia katakan, Tuhan, aku tak mampu, siapakah aku ini? Aku tidak pandai bicara dan segala macam, kan dikatakan. Tetapi stop, fokus pada diri sendiri, pada masalah, pada kelemahan, tapi pandanglah siapa Tuhan. Aku adalah aku, YHWH, Allah yang kekal, berdaulat dan mandiri. Saat menerima panggilan, pelayanan atau tanggung jawab baru, kita sering fokus pada keterbatasan kita. Tidak pandai bicara, tidak punya uang, masa lalu yang buruk. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna atau mampu, melainkan orang yang bersedia dibentuk oleh-Nya. Amin. Dan apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Berhenti berkata, aku tidak bisa. Melainkan berkata, Tuhan bersamaku. Kuasa kita tidak terletak pada identitas kita, melainkan pada nama, aku adalah aku yang menyertai.
Bapak Ibu Saudara sekalian, semak duri yang menyala-nyala tapi tidak terbakar melambangkan hidup kita yang rapuh. Mungkin seperti fragmen dalam lampu pijar yang sangat rapuh. Namun di tengah kerapuhan, ketidakmampuan, kalau dalam teologi baru, Allah yang merapuh. Allah yang menjadi manusia yang rapuh, namun dipenuhi oleh Roh Kudus yang tidak pernah padam. Jika hari ini Anda merasa tidak berdaya, ingatlah bahwa Allah yang menjumpai Musa adalah Allah yang sama yang menjumpai kita, menjumpai Anda dan saudara-saudara hari ini. Dia menyertai saudara-saudara dan saya. Dia mengutus Anda, dia mengutus saudara, dan dia mengutus kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang penuh kasih, Bapa surgawi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Aku adalah Aku. Kami bersyukur atas kemurahan firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini melalui kisah panggilan hamba Musa. Tuhan, firman-Mu saat ini mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah memandang hina keberadaan kami. Saat kami merasa hidup kami kering, rapuh dan penuh keterbatasan, seperti semak duri di padang gurun, Engkau justru rindu hadir dan menyalakan api Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, jika selama ini kami sering mengeraskan hati, berjalan dengan kekuatan kami sendiri, dengan kepintaran, dengan strategi kami, dan Engkau menegaskan, tanggalkanlah kasut kesombongan serta dosa-dosa kami. Hari ini kami mau datang dengan hati yang hancur dan tunduk di hadapan kekudusan-Mu. Bantulah kami Tuhan, kuduskanlah kami agar layak menjadi alat-Mu. Saat kami kembali dalam rutinitas kami, di tempat kerja, dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, penuhilah kami dengan keberanian. Ajari kami untuk tidak lagi fokus pada kelemahan diri kami, melainkan fokus pada kemahakuasaan-Mu yang menyertai kami. Jadikanlah hidup kami berpegang teguh, dan jadikanlah kami sebagai penyangan tangan-Mu yang dapat mendengar, melihat, dan menolong sesama kami yang sedang mengalami kesusahan. Materi meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, ya Roh Kudus, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan bertumbuh dan berbuah lebat dalam tindakan kami sehari-hari. Dan kami juga berdoa khusus untuk negeri kami yang saat ini dilanda kekeringan, membuat kami seakan putus asa, masyarakat menjerit, kekeringan, kebakaran, kekurangan air. Tuhan tolong, khususnya negeri kami Tanah Pordisa. Biarlah belas kasihan Tuhan akan menguatkan negeri kami dan masyarakatnya, sehingga kami bisa melalui badai dan masa kekeringan. Terlebih ya Tuhan, kami tidak pernah menyerah untuk berpegang kepada Tuhan. Terpuji nama ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengutus dan Penyelamat hidup kami, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat malam. Shalom.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif.

Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Gui pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Gui menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Gui merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Gui memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Iya, Prompos 1 RRI. Talau demikian musik pilihan kami hadirkan untuk Anda semua di malam hari ini. Dan seperti biasanya, kami buka kesempatan untuk Anda yang di malam hari ini ingin merequest lagu, kirim-kirim salam ya. Kami nantikan Anda di 08 13 4749 4180. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu, kami nantikan Anda di 08 13 4749 4180.

Iya, pendengar sambil menantikan untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, saatnya saya akan menyapa dulu semua pendengar Ruang Rindu yang di malam hari ini sedang mendengarkan kami di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital. Saya berharap Anda di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, karena saya juga di studio dalam keadaan sehat walafiat. Dan pendengar, saatnya kami masih akan menghadirkan musik pilihan untuk menemani Anda semua di malam hari ini. Tapi kami masih menunggu yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu edisi kali ini. Kami masih nantikan Anda di 0813 4749 4180.

Takui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiat!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Iya, dan sementara kami menantikan untuk Anda ingin bergabung di Ruang Rindu edisi kali ini, kami akan hadirkan dulu informasi untuk menemani Anda semua di malam hari ini. Iya, pendengar, bulan purnama yang dikenal sebagai Star Jun Moon menjadi puncaknya pada hari ini ya, Jumat. Iya, pada kemarin, Jumat 28 Agustus 2026. Dan sebagai salah satu fenomena astronomi yang menghiasi langit bulan Agustus, fenomena ini terjadi ketika bulan berada pada fase purnama dan dapat dinikmati masyarakat Indonesia setelah matahari terbenam. Iya, pendengar, sebutan Star Jun Moon merupakan nama tradisional untuk bulan purnama Agustus yang berasal dari masyarakat adat Amerika Utara, dan nama tersebut berkaitan dengan musim ketika ikan Star Jun lebih mudah ditangkap, khususnya di kawasan Great Lakes. Dan berdasarkan data astronomi, puncak purnama terjadi pada pukul 14 lepas dari 18 waktu Indonesia Barat pada 28 Agustus. Dan karena waktunya berlangsung pada siang hari di Indonesia, masyarakat dapat melihat bulan dalam kondisi purnama pada malam harinya setelah terbit di langit. Iya, pendengar, fenomena ini juga bertepatan dengan gerhana bulan sebagian. National Aeronautics and Space Administration atau NASA menjelaskan bahwa puncak gerhana sekitar 93% diameter bulannya masuk ke dalam bayangan inti bumi atau umbra. Dan kondisi tersebut dapat membuat bagian bulan terlihat lebih gelap dengan warna kecoklatan atau tembaga. Iya, namun khususnya untuk masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikan ya proses gerhana tersebut secara langsung. Dan BMKG menyatakan wilayah Indonesia berada di luar area visibilitas karena saat gerhana berlangsung posisi bulan berada di bawah ufuk bagi pengamat di Indonesia ya. Dan gerhana berlangsung sekitar 5 jam 38 menit dan dapat disaksikan dari sejumlah wilayah Amerika, Afrika, Eropa, serta bagian Asia. Ya, pendengar, dengan demikian yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia pada malam kemarin 28 Agustus adalah penampakan Star Jun Moon sebagai bulan purnama, bukan proses gerhana bulannya. Dan fenomena ini tetap menjadi kesempatan menarik bagi Anda untuk melakukan pengamatan langit, terutama dari lokasi minim polusi cahaya.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku esensi tak harus sempurna. Karya Anastasia Satrio adalah sebuah karya yang menginspirasi dan menyentuh banyak pembaca dengan pesan-pesan mendalamnya tentang keberanian, ketulusan, dan penerimaan diri. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan tulisan, tetapi lebih merupakan refleksi dari pengalaman hidup penulis dalam menjalani perjuangan dan perubahan. Anastasia Satrio dalam karyanya ini mengajak pembaca untuk merangkul ketidaksempurnaan dalam diri mereka sendiri. Dia menyampaikan bahwa hidup tidak selalu harus tentang mencapai standar sempurna yang sering didefinisikan oleh masyarakat. Sebaliknya, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menerima dan tumbuh dari kelemahan dan kesalahan kita. Salah satu tema utama yang diangkat dalam buku ini adalah tentang pentingnya menghargai perjalanan hidup, termasuk bagian-bagian yang sulit dan penuh tantangan. Anastasia Satrio dengan jujur berbagi pengalaman pribadinya, menggambarkan bagaimana kehidupan penuh dengan momen-momen yang tidak sempurna namun berharga. Dalam setiap cerita dan tulisannya, dia mengajak pembaca untuk melihat bahwa kelemahan bukanlah hal yang harus disembunyikan, tetapi justru bisa menjadi sumber kekuatan. Buku ini juga mengupas tema tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri. Anastasia Satrio menyoroti betapa pentingnya untuk menghargai dan memahami siapa kita sebenarnya, tanpa harus terjebak dalam ekspektasi orang lain atau citra sempurna yang sering diterima secara sosial. Pesan ini memberikan inspirasi bagi pembaca untuk merangkul keunikan dan keberanian mereka sendiri dalam

getarkan hati dan memotivasi untuk lebih baik. Setiap kata yang dia tulis terasa autentik dan penuh empati, membangun ikatan emosional dengan para pembacanya. Secara keseluruhan, esensi tak harus sempurna, bukan hanya sekedar buku, tetapi lebih merupakan perjalanan batin yang mempertanyakan makna dari kesempurnaan dan menemukan keindahan dalam kehidupan yang penuh berwarna. Anastasia Satrio dengan keberanian dan kejujuran dalam karyanya ini berhasil menciptakan karya yang menginspirasi dan memberikan harapan bagi siapapun yang merasa belum cukup sempurna dalam perjalanannya sendiri. Demikian esensi buku Tak Harus Sempurna, karya Anastasia Satrio dari RRI untuk Indonesia.

0: Pak RT, Mbak Wati.
1: Iya.
0: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
1: Hah? Yang benar? Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi.

0: ngawur, tapi ada benernya juga sih.
1: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ketiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
0: Betul.
2: Nah, itu dia. Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
0: Lele digital?
2: Iya.
0: Apa itu?
2: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak. Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
1: Aduh, Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
0: Tapi gini loh, Mbak Wati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
2: Biar akarnya kuat, Pak. Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan. Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
1: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
0: Iya.
2: Tenang, Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
0: Amin. Asal jangan jadi Silicon Valley doang. Isinya prank semua.

Esensi buku Jatuh dan Cinta. Pendengar, buku Jatuh dan Cinta karya Boy Chandra mengisahkan kisah percintaan yang kompleks dan penuh emosi. Cerita ini berfokus pada dua karakter utama, Andika dan Kirana, yang takdirnya terpaut oleh kejadian tak terduga. Andika, seorang pria yang teguh dan ambisius, menjalani kehidupan yang mapan. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu dengan Kirana, seorang wanita misterius yang membawa warna baru dalam hidupnya. Hubungan mereka berkembang menjadi kisah cinta yang penuh liku dengan konflik dan rintangan yang menguji kedewasaan dan kekuatan cinta mereka.

Bu Chandra dengan cermat menggambarkan dinamika hubungan antar karakter, mengeksplorasi konflik internal dan eksternal yang membentuk jalinan cinta mereka. Tema kesetiaan dan kepercayaan menjadi pusat perhatian, sementara pembaca diajak merenung tentang makna cinta sejati. Prosa penulis menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan setiap getaran emosional yang dialami oleh tokoh-tokoh utama. Selain itu, setting cerita yang hidup dan atmosfer yang digambarkan dengan detail memperkuat imersi pembaca dalam dunia yang diciptakan oleh Boy Chandra. Lokasi-lokasi yang dijelajahi oleh karakter, mulai dari perkotaan hingga pedesaan, memberikan nuansa yang berbeda-beda dalam perjalanan cinta mereka. Gaya penulisan Boy Chandra yang lugas dan mendalam memberikan kedalaman pada karakter dan suasana, memungkinkan pembaca meresapi setiap momen penting dalam cerita.

Ya, pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Yang ingin bergabung, kami masih nantikan Anda di 0813 4749 4180. Dan sambil menunggu untuk Anda bergabung di edisi kali ini, kami masih akan menghadirkan informasi untuk Anda dengarkan. Ya, pendengar, kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi sering dialami ketika seseorang menghadapi tugas yang dianggap sulit, membosankan, atau membuat tertekan. Dan kondisi ini tidak selalu berarti seseorang malas ya, tetapi bisa berkaitan dengan cara mengatasi perasaan yang tidak nyaman saat menghadapi pekerjaan. Iya, pendengar, American Psychological Association atau APA menjelaskan, prokrastinasi merupakan tindakan menunda pekerjaan meskipun seseorang mengetahui bahwa keputusan tersebut dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Iya, dan pekerjaan yang membuat seseorang cemas, bosan, frustasi, atau takut gagal biasanya lebih mudah dihindari ya, dan memilih melakukan kegiatan lain memang dapat membuat perasaan lebih lega untuk sementara. Namun ketika batas waktu semakin dekat, tekanan justru dapat meningkat. Ya, pendengar, menunda pekerjaan karena sedang menunggu informasi penting atau sedang membuat perencanaan atau mengambil waktu untuk beristirahat dengan tujuan tertentu merupakan hal yang berbeda. Untuk mengurangi kebiasaan tersebut, Anda dapat mulai dengan mengenali perasaan sebelum mengerjakan tugas ya. Pekerjaan yang besar juga bisa dibagi menjadi beberapa bagian, dari kecil sehingga terasa lebih ringan. Selain itu, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, karena ketika gagal menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, memaafkan diri sendiri dapat menjadi langkah untuk memperbaiki kebiasaan dan mencoba kembali. Iya, pendengar, mengubah cara pandang terhadap pekerjaan juga penting. Daripada memikirkan tugas sebagai sesuatu yang berat, mulailah dari satu pekerjaan sederhana. Langkah kecil tersebut dapat membantu seseorang membangun kembali semangat untuk menyelesaikan tugas. Dan dengan demikian, mengatasi prokrastinasi tidak hanya dilakukan dengan memaksakan diri untuk bekerja lebih keras, mengenali emosi, membagi pekerjaan, memulai dari hal kecil dan tidak berlebihan. Menyalahkan diri sendiri dapat membantu mengurangi kebiasaan menunda.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Pan Lucyska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini mencakup pengalaman pribadi dan perjuangan politik Tan Malaka selama periode 1922 hingga 1949, ketika ia terlibat aktif dalam gerakan anti-kolonialisme dan menghadapi penahanan berulang kali di berbagai negara. Tan Malaka, seorang pemikir dan revolusioner Indonesia, menulis buku ini untuk mendokumentasikan perjalanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang menceritakan penangkapan dan penahanannya di berbagai negara seperti Filipina, Belanda, dan Inggris hingga akhirnya di Indonesia. Di setiap penjara, Tan Malaka tidak hanya menjalani hukuman fisik, tetapi juga memanfaatkan waktunya untuk merenung, menulis, dan merumuskan ide-ide politik yang menjadi landasan pergerakan kemerdekaan. Bagian pertama buku ini menggambarkan penangkapan Tan Malaka di Manila, Filipina pada tahun 1922. Di sini, Tan Malaka dihadapkan pada ancaman hukuman mati, namun ia berhasil bertahan dengan sikap tenang dan strategi diplomatis yang membuatnya tidak diekstradisi ke Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Selama di penjara ini, ia mulai menulis dan memperdalam pemikirannya tentang pentingnya perjuangan bersenjata dalam melawan penjajahan. Setelah dibebaskan dari penjara di Filipina, Tan Malaka melanjutkan perjuangannya di Eropa, namun ia kembali ditangkap dan ditahan di Belanda dan Inggris. Dalam bagian ini, Tan Malaka mengisahkan pengalamannya berinteraksi dengan tahanan politik lain dari berbagai negara, serta bagaimana ia terus memperkuat pemikiran Marxismenya. Ia juga menyaksikan perubahan politik global yang dipicu oleh Perang Dunia Pertama dan dampaknya terhadap gerakan kemerdekaan di negara-negara jajahan. Bagian terakhir buku ini menceritakan kembalinya Tan Malaka ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan dan penjara. Di Indonesia, ia bergabung dengan perjuangan kemerdekaan yang tengah mencapai puncaknya. Namun, Tan Malaka tidak hanya menghadapi ancaman dari penjajah Belanda, tetapi juga dari sesama pejuang kemerdekaan yang berbeda pandangan politik. Penahanannya di Indonesia menunjukkan konflik internal di kalangan pejuang kemerdekaan dan bagaimana Tan Malaka tetap teguh pada prinsip-prinsipnya meski menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pendengar, buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya merupakan catatan autobiografi, tetapi juga refleksi mendalam tentang strategi perjuangan dan filsafat politik Tan Malaka. Buku ini mencerminkan pemikiran revolusioner Tan Malaka yang dipengaruhi oleh Marxisme, di mana ia percaya bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan rakyat yang terorganisir dan bersatu. Tan Malaka juga mengkritik sikap kompromi yang diambil oleh beberapa pemimpin pergerakan nasional yang menurutnya melemahkan perjuangan. Meskipun Tan Malaka seringkali dianggap sebagai sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia, buku Dari Penjara ke Penjara tetap menjadi salah satu karya penting yang memberikan wawasan tentang sisi lain perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini menawarkan perspektif yang berbeda dari narasi mainstream tentang kemerdekaan Indonesia, menyoroti tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan. Hingga kini, karya Tan Malaka ini masih relevan sebagai bahan kajian bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang perjuangan politik dan kemerdekaan Indonesia. Buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya sebuah memoir, tapi juga sebuah manifestasi dari keteguhan seorang revolusioner yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan meski harus menghadapi berbagai rintangan dan pengkhianatan. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar, kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda dengarkan. Ya, rajin berolahraga bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tetapi aktivitas fisik dengan intensitas berat perlu dilakukan secara terukur. Ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan olahraga berat seperti lari maraton dapat berkaitan dengan munculnya hematuria atau darah dalam urin. Ya, hematuria ditandai dengan perubahan warna urin menjadi kemerahan atau ditemukannya darah melalui pemeriksaan laboratorium. Dan kondisi ini tidak selalu menunjukkan masalah pada kandung kemih ya, karena dapat disebabkan berbagai faktor, termasuk aktivitas fisik yang berat. Baik, pendengar, Kementerian Kesehatan menjelaskan darah dalam urin juga dapat berkaitan dengan infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, gangguan ginjal maupun kondisi medis lainnya. Ya, karena itu Anda tidak dianjurkan mengabaikan perubahan urin yang tidak biasa ya. Selain hematuria, gangguan pada kandung kemih dapat berupa sistitis atau peradangan kandung kemih, dan kondisi tersebut umumnya disebabkan infeksi bakteri dan dapat menimbulkan keluhan seperti sering buang air kecil, rasa nyeri atau terbakar ketika berkemih, serta urin yang keluar sedikit-sedikit. Ya, pendengar, untuk menjaga kesehatan saluran kemih, Anda pun perlu mencukupi kebutuhan cairan dengan menjaga kebersihan diri ya. Aktivitas olahraga tetap dapat dilakukan secara rutin dengan menyesuaikan intensitas latihan terhadap kemampuan tubuh. Dan jika muncul darah dalam urin, nyeri ketika buang air kecil atau keluhan saluran kemih yang berulang, pemeriksaan tenaga kesehatan perlu dilakukan untuk mengetahui penyebabnya.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Aljubrator Indonesia latazalu maujuda.
2: Di sini adalah Aceh.
1: Inwe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini. Saya Putri Silangen bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 dan akhirnya terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Territorial NKRI, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Talaut.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, dari kawasan Jalan Radio Kota Meluwani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ya Uma Singka, itu ya Bapak Parala.
1: Kulik jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

0: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian pendengar setia program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Talaut yang saya sapa di dalam kekasih-kekasih Kristus. Mengawali tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, hari Minggu di tanggal 30 Agustus tahun 2026, sejenak mari kita belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca, mendengar dan memerenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mengucap syukur kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi ini kami patut bersyukur atas kasih kemurahan-Mu yang terus menjadi bagian hidup kami, sehingga sepanjang malam sudah boleh kami lewati dengan cinta kasih-Mu. Di pagi ini kami boleh dilayakkan untuk menyambut hari yang baru, fajar pagi, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Mengawali pelaksanaan tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, teristimewa persekutuan bersama dengan orang-orang percaya, kami hendak belajar lagi dari kebenaran firman-Mu melalui program Mutiara Pagi yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini. Dan biarlah kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami diberi kekuatan kemampuan untuk bisa mengerti dan memahami apa sesungguhnya arti kebenaran firman-Mu dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman kehidupan dan kebenaran, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, firman yang kita baca dengar bersama di saat ini saya ambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Kita akan membaca surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 4. Ayat 2 dan ayat yang ketiga yang akan menjadi bagian bacaan kita di saat ini. Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3, firman Tuhan saya bacakan untuk kita sekalian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan, dan yang tentu disebut berbahagia adalah sekalian kita yang telah membaca, mendengar, teristimewa, melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Mendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat ini, saya beri tema memelihara kesatuan. Sekali lagi, tema di saat ini adalah memelihara kesatuan. Pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, saat ini kita diajak kembali untuk dapat memahami tentang kesatuan. Baik itu di dalam rumah, di lingkungan masyarakat kita tinggal, atau di dalam persekutuan orang-orang percaya, juga dalam kebersamaan kita yang ada di lingkungan di mana kita bertumbuh bersama. Ada satu hal yang menjadi penting kita hadapi bersama, yaitu kita harus mempunyai kewajiban hidup sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari komunitas di mana kita berada. Apakah mudah bagi kita untuk memelihara kesatuan dengan masing-masing kita yang memiliki latar belakang yang berbeda, yang memiliki cara pandang hidup yang berbeda, yang memiliki kondisi yang berbeda, memiliki ilmu pengetahuan yang berbeda, zaman yang berbeda, dan lain-lain sebagainya. Pastinya saudara-saudara dari semua perbedaan tersebut menjadikan banyak pergumulan untuk membangun tujuan bersama. Akan tetapi kita sebagai orang percaya harus ingat bahwa semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesatuan hati, hidup dalam kebersamaan. Dari bacaan kita di Efesus pasal 4 ayat 2, Rasul Paulus mengingatkan kita, sehingga dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara-saudaraku yang dikasih diberkati Tuhan, dalam sebuah komunitas, Paulus mengingatkan agar di dalam menjaga kesatuan, hendaklah masing-masing kita memiliki karakter sebagaimana yang disampaikan dalam bacaan tadi, memiliki kerendahan hati, memiliki kelemah lembutan, dan memiliki kesabaran. Hal itu akan terpenuhi jika kita benar-benar mau menjalani kehidupan dalam sebuah komunitas dengan karakter yang ada. Kerendahan hati tentunya mengarahkan kita pada pengenalan diri. Kita mempunyai kesadaran akan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, menyadari ketidaklayakan kita. Hal ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Masing-masing pribadi kita hendaklah tahu di posisi mana atau di saat mana kita memiliki kelebihan dan di saat mana kita memiliki kelemahan atau ketidakmampuan kita. Karena itu, dengan menyadari apa yang ada pada diri kita, maka dalam sebuah komunitas hendaklah kita mampu menempatkan diri kita agar apa yang menjadi tujuan bersama tercapai. Karena ketika kita hanya mementingkan keegoisan kita, ketika kita hanya mementingkan kepentingan diri dan pribadi kita, maka sebuah komunitas yang hendak mencapai tujuan bersama tidak akan tercapai karena keegoisan lebih mendominasi pribadi kita sendiri. Karena itu sekali lagi firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, untuk menjaga kesatuan ini, hal yang ada pada masing-masing anggota, pada masing-masing umatnya hendaklah memiliki karakter ini. Hal yang pertama sekali lagi adalah kerendahan hati. Tuhan juga dalam pelayanannya selalu memiliki juga mencontohkan bagaimana ia melayani dengan penuh kerendahan hati. Karena itu kita harus memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena tuntunannya kepada terang Yesus dengan tidak mengandalkan diri sendiri dan tidak menjadi yang utama. Atau selalu kita merasa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling kuat dalam sebuah komunitas, menganggap diri selalu lebih dari orang lain. Hal ini yang mau diingatkan oleh Paulus kepada sekalian kita lewat kebenaran firman-Nya. Dalam sebuah komunitas jangan merasa diri lebih dari orang lain. Karena itu ia mengingatkan kepada sekalian kita melalui kebenaran firman saat ini, hendaklah kamu selalu rendah hati. Rendah hati bukan berarti selalu mengalah kepada keadaan. Rendah hati yang dimaksudkan dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah mampu menempatkan diri dalam situasi dan kondisi apapun tanpa harus selalu merasa diri atau minder terhadap situasi dan kondisi. Tetapi hendaklah kita mampu menempatkan diri kita sehingga kita pun mampu untuk membawa suasana yang diinginkan bersama untuk tujuan yang mulia. Kemudian karakter juga yang diingatkan oleh Rasul Paulus adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan mengajarkan kita supaya kehidupan dalam sebuah komunitas, kehidupan dalam sebuah persekutuan menjadi lebih baik. Lemah lembut di sini bukan artinya terlihat kita harus berbicara pelan-pelan. Bukan demikian, Bapak Ibu Saudara pendengar. Karena ada beberapa orang dari etnis yang berbeda bisa berbicara dengan nada yang pastinya lebih kencang. Ini kita bisa lihat dan buktikan lewat kehidupan kita yang ada di NKRI, bahwa orang Timur rata-ratanya berbicara dengan nada yang agak keras, dan orang Barat dan mereka berbicara dengan nada yang agak lemah lembut atau pelan. Dan untuk dalam sebuah kesatuan komunitas, kita hendak memahami masing-masing karakter kita. Karena dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah persekutuan, pribadi kita berbeda-beda, tidak semua sama. Ada karakter yang penuh dengan kelemah lembutan dalam soal bercakap-cakap. Ada juga karakter orang yang ceplas-ceplos, orang bilang. Karena itu, untuk sebuah komunitas yang merindukan suasana yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman, karakter ini juga yang harus kita miliki, atau saling memahami karakter satu kepada yang lain sebagai satu kesatuan dalam sebuah komunitas, sehingga tidak terjadi salah pemahaman, salah pengertian. Karena terkadang dengan nada bicara saja orang salah mengerti apa maksud dari seseorang untuk menyampaikan pesan kepada kita. Untuk itu, kebenaran firman Tuhan saat ini mengajarkan kita agar kita pun memiliki karakter yang penuh dengan kelemah lembutan dalam rangka menjaga suasana yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Kemudian hal juga yang disinggung oleh Paulus adalah hal atau karakter tentang kesabaran, panjang sabar. Panjang sabar di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah persekutuan adalah sesuatu hal yang harus dan wajib. Karena kalau tidak ada kesabaran, maka tentunya dalam sebuah komunitas pasti akan terjadi sebuah hal yang tidak dikehendaki. Janganlah kita hanya semangat sesaat, karena ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, semangat kita kemudian kendor. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk tetap memiliki kesabaran. Karena dalam sebuah komunitas tentunya ada banyak pendapat, ada banyak hal-hal yang membuat gesekan-gesekan kecil bahkan merambat kepada gesekan besar karena perbedaan pendapat. Karena itu, sikap panjang sabar ini dituntut juga untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas. Karena dengan hal ini, maka Paulus katakan akan dapat membantu satu kepada yang lain, akan dapat membangun semangat dalam sebuah komunitas. Karena itu, marilah menatap diri kita masing-masing, mengoreksi diri kita masing-masing, agar karakter kita sebagai orang percaya yang dikehendaki oleh Allah menjadi bagian kehidupan kita. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan penuh kesabaran. Apalagi kita ada dalam situasi kondisi yang terjadi di saat ini, di musim panas yang tentunya juga menuntut kita untuk ekstra hati-hati dalam segala hal. Karena itu jangan cepat panas hati kita dalam situasi kondisi yang terjadi saat ini, karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, dan penuh kesabaran. Karena kalau kita memiliki itu semua, maka itu menjadi sukacita berkat bagi kita dalam sebuah komunitas untuk saling membantu, saling memelihara satu kepada yang lain. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kita selalu diingatkan untuk memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Maka dengan demikian, hidup rukun dan damai yang menjadi kerinduan bersama dalam situasi kondisi apapun itu menjadi bagian kehidupan kita. Karena kalau kita melihat janji firman dalam Mazmur 133, di mana ketika kita hidup rukun dan damai, kesanalah berkat-berkat Tuhan mengalir. Karena itu lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, kita selalu diingatkan untuk tetap memiliki kerendahan hati dimanapun kita berada, dalam lingkup keluarga kita, dalam lingkup di mana kita beraktivitas atau bekerja, di mana lingkup kita hidup bersama-sama. Milikilah kelemah lembutan, kerendahan hati, dan kesabaran. Maka dengan demikian berkat Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan kita. Karena itu lewat kebenaran firman-Nya sekali lagi kita diingatkan, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal membangun, membantu satu kepada yang lain. Dengan tiga karakter yang disampaikan oleh Paulus ini, hendaklah menjadi bagian kehidupan kita. Karena ketika kita memiliki hal ini, maka itu semua akan digerakkan oleh kasih. Kasih bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi tindakan-tindakan nyata melalui kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Apabila semua unsur tersebut nyata, akan terjadi kedamaian di dalam sebuah komunitas yang tentunya menjadi kerinduan kita bersama. Karena itu saudara-saudaraku pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, marilah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita terus berjuang bersama-sama agar hidup kita terus diwarnai dengan kasih. Karena dengan demikian maka kasih membawa kita kepada tindakan-tindakan yang penuh dengan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Hubungan yang benar dan damai di dalamnya dan kesatuan akan terus terjaga. Kita tetap berdoa kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun yang terjadi, kehidupan kita tetap diberkati sehingga kita tetap menjaga kesatuan dalam sebuah komunitas di mana saja kita pergi dan berada. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa atas segala kemurahan, kasih dan setia-Mu yang memperkenankan kami untuk boleh ada dalam sukacita belajar dari kebenaran firman-Mu melalui program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Talaut ini. Kami percaya, sungguh mengimani berkat kebenaran firman-Mu mengingatkan tanggung jawab iman kami bersama untuk terus memiliki karakter sebagaimana yang disampaikan oleh kebenaran firman-Mu di saat ini. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, jamalah pribadi lepas pribadi masing-masing kami. Anugerahkanlah cinta kasih-Mu buat kehidupan kami, sehingga dengan cinta kasih-Mu kami boleh bersikap bertindak penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kelemah lembutan dan memiliki kesabaran. Karena itu seluruh keberadaan hidup sekalian kami pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini kami taruhkan ke dalam tangan kuasa dan kasih sayang-Mu. Diberkati ya Tuhan pendengar setia yang terus dan selalu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu melalui program Mutiara Pagi di setiap harinya. Teristimewa bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, oma opa dalam masa lanjut usia yang mereka jalani, kiranya oleh kasih dan setia-Mu pula ya Tuhan mereka tetap diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita iman. Karena itu ya Tuhan, jamalah kehidupan mereka, berikanlah berkat kesehatan, panjang umur, dan kiranya masa lanjut usia yang mereka jalani mereka terus boleh menyaksikan segala perjuangan jerilah anak-anak cucu mereka, dan tentunya kerinduan mereka ada keberhasilan dan kesuksesan bagi generasi-generasi selanjutnya. Karena itu segala harapan dambaan orang tua, oma opa kami taruhkan ke dalam tangan kasih setia-Mu. Dijauhkan hidup mereka dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Biarlah berkat kasih setia-Mu terus menjadi bagian hidup mereka. Kehidupan sekalian kami di tengah rumah tangga dan keluarga di mana kami tinggal dan berada, kiranya bercermin dari kebenaran firman-Mu, tetap ada dalam rangkulan kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh memiliki cinta kasih-Mu, hidup dalam kebersamaan, penuh dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan panjang sabar. Karena itu kasihanilah kami ya Tuhan, ajarlah kami untuk melakukan apa kehendak Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak-anak, sebagai saudara bersaudara kakak beradik. Kiranya kehidupan kami tetap ada dalam rangkulan kasih setia Tuhan, sehingga apapun situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini, kami tetap diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melangkah di dalam iman kepada Tuhan, sambil kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami dengan cinta kasih Tuhan, sehingga kelemah lembutan, kerendahan hati membawa kehidupan kami kepada kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Karena itu ya Tuhan, seluruh keberadaan hidup pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini maupun di hari-hari yang akan datang, kami taruhkan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa dan kasih sayang Tuhan. Bahkan segala tugas aktivitas mereka, segala hal yang mereka lakukan, usaha yang mereka kelola, kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang-Mu ya Tuhan, sehingga jerilah mereka tidak sia-sia tetapi membuahkan segala keberhasilan, kesuksesan dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan apa yang menjadi tujuan hidup mereka, apa yang mereka rencanakan di tengah rumah tangga dan keluarga, juga dalam sebuah komunitas di mana mereka tinggal dan berada, Tuhan akan memberikan kekuatan kemampuan bagi mereka untuk terus berkarya, sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka hanya oleh kemurahan dan kasih sayang-Mu Tuhan tetapkan menjadi bagian hidup mereka. Sambil kami mau berdoa untuk kehidupan anak-anak kami, biarlah mereka bertumbuh menjadi sosok generasi muda yang taat dan takut akan Tuhan. Mereka akan bersikap, bertindak, bertutur kata dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena itu kehidupan anak-anak kami, generasi-generasi selanjutnya, kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, ajarkanlah anak-anak kami untuk selalu bersikap sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Ketika mereka dalam studinya ya Tuhan, jadikanlah mereka sebagai sosok murid yang taat dan takut akan Tuhan. Ketika mereka pergi dan berada dalam kebersamaan di tengah keluarga maupun di lingkungan mereka berada Tuhan, jadikanlah mereka pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, pribadi yang menjadi kebanggaan bagi kami sekalian. Karena itu kehidupan anak-anak kami sekalian, baik mereka yang dalam studinya di luar daerah maupun bersama-sama dengan kami, Engkau yang tetap menjaga, melindungi kehidupan anak-anak kami. Engkau yang menjadi perisai bagi hidup anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami pun terus berdoa, kiranya apa yang menjadi kerinduan untuk masa depan kami, kami hanya mau taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang-Mu. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, yang saat ini dalam situasi kondisi yang sangat memprihatinkan dengan berbagai bencana yang terjadi di sekeliling kehidupan kami. Kami berdoa memohon berkat pemulihan, berkat perlindungan daripada Tuhan, sehingga kami boleh bangkit dari situasi kondisi yang terpuruk sekalipun. Kasihanilah kami ya Tuhan sebagai satu kesatuan bangsa dan negara ini. Lepaskan dari berbagai hal yang menghimpit kehidupan kami. Sambil kami berdoa, pemerintah bangsa dan negara ini diberkati Tuhan, sehingga dengan kebijaksanaan daripada-Mu mereka menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana untuk merangkul keberadaan kehidupan kami yang ada di NKRI kami yang kami cintai ini. Sambil kami tetap berdoa, NKRI yang kami diami ini pun tetap ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Saat ini dalam musim kemarau Tuhan, kami mengalami berbagai bencana kebakaran di mana-mana. Kami terus memohon, kasihanilah kami, lindungilah kehidupan kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, dengan kasih dan setia-Mu mengajarkan kami untuk bertindak bijaksana dalam situasi kondisi apapun yang terjadi. Sambil kami berdoa untuk kehidupan kami yang ada di bumi Porodisa, yang kami cintai dari Tinonda sampai Napombaru. Engkau memberkati pemerintah daerah ini, menganugerahkan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga dengan kebijaksanaan daripada-Mu mereka menjadi pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan, dan boleh membawa kehidupan kami, masyarakat Kabupaten Kepulauan Telaut, kepada kehidupan yang layak untuk kami nikmati bersama-sama. Sambil bercermin dari kebenaran firman-Mu dalam komunitas kami sebagai orang-orang yang ada di negeri Porodisa ini, hendaklah memiliki cinta kasih yang di dalamnya diwujudkan lewat tindakan yang penuh dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan panjang sabar. Ketika kami mampu melakukan itu, kami sungguh yakin percaya kehidupan sekalian kami yang ada di bumi Porodisa ini ada dalam kedamaian. Karena itu ya Tuhan, seluruh keberadaan kami sekalian mulai dari pemimpin daerah bahkan masyarakat yang tinggal dan diam di dalamnya tetap ada dalam rangkulan kasih setia Tuhan. Kami diajarkan untuk saling topang-menopang, saling mengasihi, saling membantu. Walaupun di dalamnya ada berbagai-bagai karakter kehidupan kami, namun biarlah perbedaan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk saling melengkapi satu kepada yang lain. Karena itu kehidupan kami yang ada di bumi Porodisa ini, kami hanya mau taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang-Mu. Sambil kami berdoa, bumi yang kami pijak ini tetap ada dalam kendali dan kuasa Tuhan, sehingga dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki bersama, teristimewa dalam cuaca yang sangat ekstrim karena musim kemarau. Kami taruhkan gumul kami ini ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan, sambil kami mengimani semua ada dalam rencana kasih setia-Mu. Karena itu diberkati bumi yang kami pijak ini, sehingga dalam situasi, dalam segala musim, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Karena itu seluruh keberadaan hidup sekalian kami, kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang. Berdoa bagi mereka yang saat ini mungkin bergumul dengan berbagai persoalan hidup,
1: Kami letakkan gumul mereka ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kasih. Dari semua yang menjadi gumul kami, Engkau yang akan memberikan pemulihan. Diberkati hamba-hambamu yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini, mulai dari pimpinan, bahkan seluruh pegawai, karyawan, tenaga honorer, cleaning service, security dalam tufoksi masing-masing mereka. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, sehingga semua yang mereka lakukan dan kerjakan berkenan kepadamu. Baik mereka yang sudah berada di studio, maupun mereka yang mungkin sudah berada di lapangan, Tuhan akan tetap menjaga, melindungi kehidupan hamba-hambamu. Bahkan program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini tetap ada dalam kendali kasih setia Tuhan, sehingga semua yang mereka sajikan, semua yang mereka siapkan ini menjadi berkat bagi pendengar setia di setiap program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini. Ini yang menjadi doa syukur kami ya Tuhan. Ini yang menjadi pinta harap kami kepadamu. Dengarkanlah seruan kami sambil kami memohon ampuni segala salah dan dosa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin.

0: Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota, Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat, Aslinmas Provinsi Sulawesi Utara, kemarin siang dilantik dan dikukuhkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Sulut Yakob Hendrik Pati Peilohi. Kajati Sulut Yakob Hendrik Pati Peilohi mengatakan, Aslinmas dibentuk salah satu tujuannya untuk mendukung program pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat.
1: Kita ingin supaya dari Asosiasi Perlindungan Masyarakat ini semua tugas perlindungan masyarakat terhadap masalah keadaan, proses ketertiban dan ketentraman masyarakat itu bisa lebih maksimal. Makanya kita menutup dan hari ini mendekatkan Asosiasi Perlindungan Masyarakat, di mana kita Jaksa Tinggi sebagai inisiator dan deklaratornya itu mengharapkan dia akan kontribusi terhadap semua potensi-potensi desa yang ada maupun mendorong, mensupport program-program daripada kepala daerah dalam hal ini bupati wali kota setempat yang ada, maupun dalam program-program prioritas pemerintah. Itu yang paling utama, karena kan semuanya dari desa, nggak ada program yang mulai dari kota.
0: Ketua DPD Aslinmas Sulawesi Utara dipercayakan kepada Brian Waleleng, Sekretaris Franklin Tamara, dan Benara Kiki Wangke. Adapun pengurus DPC Aslinmas Kabupaten Kota, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara, semuanya direkrut dari instansi pemerintah yang terkait seperti Asisten 1, Kesbangpol, dan Satpol PP. Roy Pesak melaporkan.
2: Senator Stefanus Leo berjanji akan membawa aspirasi yang disampaikan saat dialog daerah dengan semua pihak yang terkait permasalahan hukum dan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara di Sidang Paripurna DPD RI.
0: Sejumlah aspirasi disampaikan dalam dialog daerah yang dilaksanakan Badan Urusan Legislasi Daerah BULD DPD RI dalam rangka rekomendasi atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum di daerah terkait penyelenggaraan pendidikan. Senator DPD RI yang juga Ketua BULD DPD RI Stefanus Bean Leo mengatakan kegiatan dialog ini dilakukan untuk menyerap aspirasi di daerah yang nantinya akan disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan semua kementerian terkait.
3: Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI menggelar dialog dalam rangka mendapatkan pandangan, pendapat, masukan dari stakeholder daerah termasuk para akademisi, pimpinan instansi terkait di dalamnya BPNP, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan berbagai pihak. Banyak hal yang disampaikan tadi tentang regulasi daerah terkait penyelenggaraan pendidikan. Apalagi munculnya banyak beragam penyelenggaraan pendidikan, sekolah, dan seterusnya. Apakah itu sudah ada regulasinya di daerah atau di pusat? Maka hal-hal tadi telah disampaikan oleh narasumber dan itu menjadi ramuan kami, rangkuman kami Badan Urusan Legislasi Daerah yang nantinya diagendakan dua pekan depan kami akan rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan.
0: Kegiatan dialog daerah ini turut dihadiri Kepala Badan Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Sulut Febri Dien, Staf Khusus Gubernur Bidang Pendidikan Magdalena Wulur, Akademisi Kanwil Kementerian Agama, dan tokoh pendidikan serta pemerhati pendidikan di Sulawesi Utara. Beberapa aspirasi yang disampaikan seperti kesejahteraan dan ketersediaan tenaga guru, fasilitas dan mutu pendidikan, hingga permasalahan makanan bergizi gratis. MPG Roy Pesak melaporkan.
2: Kita ke informasi selanjutnya, tim besutan Henry Klotulong menghantar Bravo tim menjuarai lomba sapi pacu di Pantai Palmarinso.
4: Mengandalkan kecepatan dan ketahanan fisik sapi pacunya, Bravo Team berhasil menyapu bersih gelar di kelas paling bergengsi dalam lomba roda sapi pacu di ajang Festival Tourism Festival 2026. Owner Bravo Team, Hendrik Lotulung, yang adalah ayah dari Wakil Bupati Minahasa Utara Kevin Lotulung, mengatakan, event ini bukan hanya soal perlombaan, tapi juga bentuk pelestarian kearifan lokal serta magnet bagi dunia kepariwisataan.
5: Sekarang kita bisa tidak 16, ikut pacuan 8, cuma tidak dibawa, cuma 3 yang bawa 6, 2 belum. Yang final iya, tapi kalah di perebutan.
6: Sudah berapa?
5: Yang 100. Oh, yang ini 200, juara umum terus mulai 4 tahun terakhir. belum ada minut Volmo Gorontalo dia menang semua.
4: Dalam kemeriahan Likupang Tourism Festival 2026, Bravo Team juga dinobatkan sebagai yang terbaik di kelas gabungan sehingga berhak memboyong piala tetap, uang tunai serta hadiah utama berupa satu ekor sapi.
2: Puskesmas Mumbune Likupang Barat optimalkan layanan langsung ke masyarakat.
4: UPTD Puskesmas Mubune, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, terus mengoptimalkan layanan kesehatan bagi warganya, selaras dengan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Kepala Puskesmas Mubune, Dr. Diana Karolin menyebutkan, pemeriksaan cek kesehatan gratis menjadi sarana berkelanjutan dalam memantau kondisi kesehatan warga serta menjadi ruang edukasi dan penyuluhan bagi masyarakat.
6: Ini memang adalah program dari Bapak Presiden kita untuk kita mendeteksi dini segala penyakit yang ada. Jadi marijo, torang, masyarakat di Kupang Barat datang ke puskesmas untuk cek kesehatan gratis dan dibuka setiap hari dan jangan lupa bawa tanda pengenal, KTP, dan kartu keluarga.
4: Cek kesehatan gratis adalah pemeriksaan untuk mendeteksi secara dini kondisi kesehatan masyarakat meliputi aspek gizi.

0: Rasul Sutara mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang sensitif perubahan iklim di tengah kondisi kemarau panjang yang saat ini terjadi. PLT Kepala Dinas Kesehatan Daerah Sulut, Dr. Lydia Tulus mengatakan sejumlah penyakit yang perlu diwaspadai antara lain demam berdarah dengue atau DBD, malaria, diare, kolera, tifoid, leptospirosis, hingga gangguan kesehatan mata. Menurut Dr. Lydia, penyakit berbasis vektor seperti DBD dan malaria tetap berpotensi muncul karena perkembang biakan nyamuk, terutama pada genangan maupun sisa air yang berada di lingkungan.
1: Nah, selain itu tentu yang berakibat dari polusi udara, karena ketika cuaca yang seperti ini, polusi udara, partikel-partikel yang dari polusi udara itu tertahan di udara cukup lama dan bisa menyebabkan iritasi pada mata. Karena itu mungkin pada hari-hari ini seringkali kita melihat masyarakat atau banyak pasien gangguan mata, mata merah, konjungtivitis, dan juga hordeolum atau bahasa sehari-hari kita sebut bahasa Manadonya bilolo, mata bilolo, juga meningkat di masa seperti ini, di cuaca seperti ini. Dan yang paling mengancam itu adalah infeksi saluran pernapasan, ISPA. Jadi memang berdasarkan data yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi dari SKDR, sistem kewaspadaan respon cepat yang dipantau Kementerian Kesehatan, pada satu semester tahun 2026 ini terjadi peningkatan 58% dibandingkan dengan satu semester tahun yang lalu.
0: Masyarakat juga dihimbau menjaga kebersihan lingkungan, memastikan ketersediaan air bersih, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah munculnya berbagai penyakit selama musim kemarau.
2: Pendengar, OJK Sulawesi Utara memaparkan angka literasi dan inklusi keuangan Sulut pada tahun 2026 berada di atas rata-rata nasional.
0: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo OJK Sulut Go, Robert Sianipar melaporkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Utara berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2026, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57%, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93,61%. Sementara di Sulawesi Utara, indeks literasi keuangan mencapai 69,98% dan inklusi keuangan sebesar 94,37%. Meski berada di atas rata-rata nasional, OJK menilai masih terdapat kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan.
3: Angka hasil survei untuk Provinsi Sulawesi Utara, literasi keuangan sebesar 69,98% dan indeks inklusi keuangan 94,37%. Tentunya ini menjadi sebuah modal untuk pembangunan ke depan yang lebih baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Antara literasi dan inklusi ini, Pak Gubernur, gapnya masih cukup besar. Masih banyak masyarakat kita yang sudah menggunakan layanan jasa keuangan, namun belum sepenuhnya memahami manfaat dan risikonya.
0: Robert Sianipar menambahkan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga mendapat bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Pemerintah telah menetapkan target inklusi keuangan secara nasional sebesar 91% pada akhir tahun 2025 dan meningkat menjadi 98% pada tahun 2045.
2: Musim kemarau yang melanda Sulawesi Utara mulai memberikan dampak tidak saja sektor pertanian, tetapi juga sektor peternakan.
4: Musim kemarau yang melanda Sulawesi Utara mulai memberikan dampak tidak saja sektor pertanian, tetapi juga sektor peternakan. Nofri Wongkar, salah satu peternak sapi, mengungkapkan musim kemarau berkepanjangan membuat lahan yang ditumbuhi hijauan atau rumput mulai tandus.
5: Ya, dampaknya sangat besar sekali dengan musim kemarau ini. Seluruh peternak, rata-rata kan sapi itu makan dari hijauan, dari rumput ya. 100% dari hijauan. Beda dengan ternak kandang, kita dengan ada bahan-bahan makanan lain. Tapi karena di sini kita pakai hijauan, makanya berdampak sekali. Kita biasanya dia hijauan, sekarang udah tandus. 2 bulan yang tandus begini ya, sudah kering begini. Rumput-rumput udah nggak ada hijauan. Untung ya kita di sini, ya, kita kan masih ada untungnya, ada air. Jadi dibantu dengan air campur garam untuk minumannya.
4: Nofri menambahkan kondisi panas.

0: juga berpotensi memicu head stress pada ternak yang dapat menurunkan nafsu makan dan berdampak pada kesehatan serta produktivitas ternak.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Utara gencarkan edukasi kepada masyarakat terkait langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD gencarkan edukasi kepada masyarakat terkait langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulut Dani Repi mengatakan langkah pencegahan dinilai penting karena Karhutla tidak hanya mengancam kawasan hutan dan lahan tetapi juga menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi serta lingkungan.
2: Langkah-langkah kami yang dilakukan oleh BPBD paling pertama di upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bagaimana melakukan upaya pengurangan risiko bencana untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan ini. Kami terus mengedukasi masyarakat supaya sebisa mungkin tidak membuka lahan dan membakar dan membuang puntung rokok. Pokoknya apapun yang dilaksanakan agar tidak bisa memicu kebakaran. Karena kebakaran hutan dan lahan mungkin kita semua ketahui, kejadian ini apabila sudah terjadi memang sangat sulit untuk dilakukan penanganan untuk pemadaman. Iya, dampaknya juga cukup luas.
0: Repi menyebut dengan edukasi dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan kejadian karhutla di Sulawesi Utara dapat diminimalisir.
1: Targetkan 100 grup Pemkot Manado dan Coral Association luncurkan Festival Kor Manado 2026.
3: Pemerintah Kota Manado bersama Coral Association resmi meluncurkan Festival Kor Manado tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang yang juga sebagai Ketua Panitia.
4: Ini tentunya menjadi satu pemacu bagi kita bahwa Kota Manado itu perlu event festival kor yang bisa menyediakan media atau forum bagi komunitas paduan suara yang ada di Manado maupun di Sulawesi Utara ini untuk menampilkan pencapaian-pencapaian terbaik dalam bermusik khususnya di paduan suara. Nah, ini yang menjadi dasar pelaksanaan Festival Kor Manado dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kami pemerintah Kota Manado dan juga kawan-kawan dari komunitas paduan suara yang ada di Kota Manado ini untuk memberikan sesuatu bagi masyarakat Kota Manado maupun juga masyarakat Sulawesi Utara.
3: Sementara tim juri akan melibatkan 1 juri internasional, 2 juri nasional, dan 2 juri lokal Sulawesi Utara.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satpol PP Manado intensifkan penertiban PKL di sejumlah titik atensi pemerintah kota.
3: Satpol PP Kota Manado terus mengintensifkan penertiban PKL yang berjualan di sejumlah titik yang menjadi perhatian pemerintah, salah satunya di kawasan Pasar Karombasan. Kasatpol PP Kota Manado Nofli Siwi mengatakan penertiban di Pasar Karombasan dilakukan setiap hari. Pihaknya berkomitmen menjalankan pengawasan setiap hari di lokasi-lokasi yang menjadi prioritas pemerintah Kota Manado.
5: Persoalannya setiap kami tertibkan, setelah kami kembali ke kantor atau kembali ke pos yang ada, mereka pedagang ini kembali lagi berjualan di panjang jembatan dan parkiran dan juga di jalan, sehingga seringkali terjadi kemacetan di Pasar Karombasan. Juga yang ada di wilayah-wilayah dekat Pasar Bersahati, di Jalan Nusantara, bukan banyak pedagang buah dan pedagang pisang, baik di atas roda 4 maupun di atas roda ini. Namun kami tidak bosan-bosannya dari Satpol PP untuk terus melaksanakan penertiban sepanjang hari di wilayah-wilayah yang menjadi atensi dari pimpinan.
3: Ia pun berharap para pedagang dapat mematuhi aturan dengan berjualan di lokasi yang telah disediakan, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas maupun kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pasar.
1: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi dengan ikhtisar berita sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026, kita semakin mendekati berakhirnya bulan Agustus dan kita akan masuk di bulan ber-ber-ber dan akan menantikan perayaan Natal dan Tahun Baru. Dan hal itu juga berarti bahwa tinggal ya kurang lebih ada 4 bulan kita melewati tahun 2026 dan kita akan berpindah ke tahun 2027. Wow, gak berasa ya pendengar sekalian, kita tuh udah mau masuk di tahun baru lagi. Dan tentu saja selamat hari Minggu, selamat menjalankan aktivitas hari ini untuk Anda sekalian, baik yang saat ini sudah mulai mempersiapkan diri mau bawa anak-anak ke sekolah Minggu. Kiranya perjalanan dari gereja, dari rumah ke gereja bisa berjalan lancar. Dan juga pendengar, tetap berhati-hati dimanapun Anda berada, mau di rumah ataupun di tempat lain. Dan pagi ini untuk Anda juga yang sudah bangun, bahkan sebelum Pro 1 RRI Talaut buka siaran, ya selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan untuk ya terlebih khusus untuk para penjual yang sudah membuka lapak di pasar tradisional ya, terlebih khusus Bapak Ibu penjual, sehat-sehat selalu dan kiranya semakin laris ya dagangannya. Jadi untuk siapapun Anda pendengar sekalian yang saat ini ada di pertokoan atau ada di pasar yang sedang mencari sesuatu yang masih kurang mungkin di rumah, kiranya mendapatkan apa yang dicari-cari.

kalau membicarakan bulan Agustus yang sudah mau berakhir, yang identik dengan lagu-lagu nasional, karena bulan ini merupakan bulan kemerdekaan. Jadi itu pendengar, ada orang yang membuat konten, khususnya ceritanya tuh tentang masyarakat yang ada di Indonesia Timur. Nah, jadi kalau bulan Agustus, lagu-lagunya bertemakan seperti yang Irene bilang tadi, lagu-lagu kemerdekaan seperti 17 Agustus tahun 45 ya, Hari Merdeka, dan kemungkinan dan bukan lagi kemungkinan akan berganti menjadi lagunya Mariah Carey dan lagu-lagu Natal yang lain. Jadi pendengar, kalau di Indonesia Timur itu ya, di wilayah Sulawesi, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan pulau-pulau sekitarnya yang termasuk dalam kategori wilayah Indonesia Timur, jadi dari Agustus itu bukan September, setelah Agustus bukan September, Oktober, November, Desember, melainkan setelah Agustus ya Desember, Desember, dan Desember. Karena lagu-lagu yang ada di daftar putar ini, baik yang bisa menghadirkan atau memutar lagu biasanya pakai YouTube, ataupun ada juga yang masih pakai tape recorder ataupun VCD, DVD, itu pasti akan didominasi oleh lagu-lagu Natal. Dan untuk menemani Anda sekalian di pagi hari ini, untuk yang mau ke gereja ataupun melakukan aktivitas di tempat lain di sepanjang hari ini, hari Minggu, Irene menghadirkan lagu-lagu rohani yang akan menambah semangat Anda di pagi hari ini. Dan tentu saja, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, kata kenari bisa membuat orang membayangkan dua hal yang sama sekali berbeda. Yang pertama, pohon penghasil biji gurih atau burung kecil dengan suara merdu. Keduanya sama-sama populer, tetapi bukan karena hubungan biologis. Pohon kenari, pendengar, tumbuh di kawasan tropis, sedangkan burung kenari berasal dari kepulauan di Atlantik. Kesamaan nama inilah yang membuat pertanyaan sederhana menjadi menarik. Apakah pohon kenari dan burung kenari sebenarnya punya hubungan?

Jawabannya singkat saja. Tentu antara pohon kenari dan burung kenari tidak ada hubungan kekerabatan langsung. Pohon kenari bernama ilmiah Canaricum indicum L. dan termasuk famili Burseraceae. Sedangkan burung kenari adalah Serinus canaria. Dan pendengar, keduanya berada dalam kelompok makhluk hidup yang berbeda jauh. Kalau dipaksa membuat silsilah keluarga, hubungan mereka kira-kira seperti dua orang yang kebetulan dipanggil dengan nama depan yang sama. Kesamaan nama itu justru membuka cerita tentang kekayaan hayati, bahasa, dan cara manusia memberi makna pada alam. Pohon kenari berbicara lewat buah dan manfaatnya, sedangkan burung kenari dikenal lewat kicauannya. Yang satu berakar dan tumbuh perlahan, yang lain terbang dan menarik perhatian lewat suara. Dari sini kita bisa melihat bahwa nama yang sama tidak selalu berarti asal-usul yang sama.

Secara botani, pohon kenari merupakan pohon tropis dengan wilayah asal alami dari Maluku hingga Vanuatu. Spesies ini juga ditemukan secara alami di sejumlah wilayah Pasifik, dan sementara di Pulau Jawa dan Sulawesi statusnya tercatat sebagai tanaman introduksi. Kenari memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekedar menjadi penghias landscape. Bijinya dikenal sebagai bahan pangan dan dapat diolah, sementara pohonnya juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Karena itu, kenari menunjukkan bagaimana satu jenis tumbuhan dapat menghubungkan persoalan pangan, ekonomi, dan lingkungan.

Berbeda dengan pohonnya, burung kenari atau dengan nama latinnya Serinus canaria merupakan burung kecil dari famili Fringillidae. Spesies liar ini hidup alami di Azores Madeira dan di Azores Madeira dan Kepulauan Canary, kawasan Kepulauan Atlantik yang secara geografis jauh dari habitat alami pohon kenari. Burung ini dikenal memiliki suara yang merdu dan dapat ditemukan di berbagai habitat termasuk hutan, perkebunan, kebun, dan lahan pertanian. Jadi pendengar, nama kenari pada burung tidak berarti ia mempunyai hubungan keluarga dengan pohon kenari.